0: menghentikan aktiviti harian Anda? Kasih mosi bangun bully.
1: Jom WhatsApp 0177 454 1688.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 2.9 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi kita ucapkan buat semua pendengar Plus FM yang masih lagi setia bersama. Dan kita pun dah berada di jam yang ketiga. Anda bersama dengan saya lagi, Salman Syafiq.
1: Dan saya Syira.
0: Ya, kita pun dah menghampiri ke pukul 8.21 minit pagi dah, Syira.
1: Ya, betul. Jadi sekejap apapun, saja.
0: Ya, betul. Masa berlalu macam tu, ya, Syira.
1: Betul.
0: Dia kita tak boleh nak ngalik sahab. Kalau ralik, masa tinggal kita lah.
1: Betul. Kita pun kena laju juga mengikut betul, masa.
0: Betul itu. Dan apa pun kita nak ucapkan terima kasih lagi sekali buat semua yang masih lagi setia bersama. Ramai lagi waktu-waktu ni, Syira. Tengah duk memandu lagi.
1: Okay.
0: Maklumlah waktu pejabat ada yang last masuk pukul 9 kan. Jadi kita harapkan yang mana masih lagi tengah memandu tu, semoga selamat tiba ke destinasi. Hati-hati selalu, tambahkan kepekaan anda. Jangan duk ralik sangat.
1: Betul.
0: Jangan duk main gadget ketika memandu tu.
1: Ya, betul.
0: Dan macam Syira pesan tadi, kau nak belok ke kiri ke kanan,
1: jangan lupa bagi signal.
0: Jangan lupa bagi
1: signal. Itu penting.
0: Itu sangat-sangat penting. Kadang tu kita bukan tahu kan.
1: Betul.
0: Orang depan ni dia nak kona kiri ke kona kanan.
1: Lama pagi-pagi ni jam kan. Kereta mesti duk ikut apa.
0: Betul itu.
1: Jadi signal tu penting. Memainkan peranan yang sangat penting.
0: Betul itu. Sangat-sangat penting tau. Jadi apa pun Syirah, kita nak ke ruangan WhatsApp sah. Sebab tadi ada beberapa sahabat lah yang bersama dengan kita untuk pagi ni. Dan kita bersama dengan Cik Lia. Katanya Assalamualaikum, saya dan juga Syira, selamat pagi. Selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi juga kita ucapkan buat Cik Lia. Dan ada seorang lagi ni.
1: Siapa
0: pendengar
1: tu?
0: Kita yang berada di Pahang.
1: Dengar di mana tu?
0: Dengar ke RTM Klik lah.
1: Alhamdulillah.
0: Dia sambil memandu, dia buka RTM Klik, dia connect Bluetooth dengan dia punya radio dekat dalam kereta tu. Dia dengar Pahang FM.
1: Wow, tu harunya kita.
0: Bersama dengan Abang Mozani Razwan. MZ Perlis katanya Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ-DJ yang bertugas dan pendengar Perlis FM. Semoga yang baik-baik saja dan tengah dalam perjalanan nak ke kerja ni, daripada Temeloh nak ke Maran. Dan selamat bertugas lah diucapkan buat kita berdua katanya.
1: Waalaikumsalam. Selamat bertugas juga kita ucapkan buat MZ Perlis kan.
0: Dia kata duk dengar ni melalui RTM Klik.
1: Terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan juga kami ucapkan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Apapun Syira, banyak lagi perkongsian sebenarnya kita nak kongsikan buat kawan-kawan kita. Dan insyaAllah kita nak sembang sikit lah lagi berkenaan dengan jerebu ni.
1: Ya, yang tidak reda-reda lagi ni. Kita akan kongsikan info semasa berkaitan jerebu dengan anda.
0: Jadi jangan duduk di mana-mana dah, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz
1: Perlis FM,
0: serasi denganku. Ini dia Kong Kali Kong,
1: layan dulu.
0: Itu dia.

0: 102.9 MHz Ruangan Hingga Pagi untuk edisi hari Isnin 21 September 2026. Masih lagi bertemankan kami dua untuk edisi hari ini.
1: Betul.
0: Dan Syirah, macam yang kita kongsikan tadi, kita nak sembang sikit lah, yang mana kita pun tahu keadaan jerebu di negara kita ni pun ada beberapa kawasan lagi yang tak reda-reda lagi.
1: Betul.
0: Kan ada kawasan lagi yang terjejas. Dan kita nak kongsikan lah sedikit perkembangan berkenaan dengan jerebu ni.
1: Sila-sila.
0: Lepas tu kesan-kesan dia juga kan.
1: Ya, betul.
0: Saya mula dulu.
1: Boleh-boleh, sila.
0: Dan kita nak kongsikan ini antara tanda-tanda dan juga penyakit lah yang berkaitan dengan jerebu ni. Yang mana pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata kita, hidung, tekak, kulit dan juga sistem pernafasan. Antaranya mata pedih ataupun berair. Lepas tu dia mai sakit kepala, dia mai pening. Lepas tu hidung berair dan juga kerak bersin. Lepas tu dia boleh juga menyebabkan dah batuk, tekak terasa gatai, kulit terasa gatai dan juga sukar bernafas atau sesak nafas. Jadi itu beberapa tanda ataupun penyakit daripada jerebu ni lah, yang mana kita pun tahu jerebu ni di Malaysia kalau kita tengok menunjukkan perkembangan yang positif nak ikutkan. Tapi masih lagi ada beberapa negeri yang mencatatkan IPU tidak sihat lah, terutama sekali di kawasan ibu kota dan juga Sabah serta Sarawak. Jadi mungkin Syira pun ada perkongsian yang nak dikongsikan berkenaan dengan jerebu ni, Syira.
1: Syira nak kongsikan berkaitan dengan IPU lah. Setakat 21 September hari ni kan, 21 September 2026, kualiti udara di beberapa negeri di Malaysia masih lagi berada pada tahap yang tidak sihat, iaitu bacaan IPU di 101 sehingga ke 200. Jadi kawasan yang paling terjejas adalah di Sarawak, yang mana beberapa kawasan seperti Serian berada IPU dia 173, di Samarahan 168, di Kuching 166, Bintulu 155 dan ILP Miri 106. Jadi di juga berada di Lembah Kelang dan Pantai Barat Semenanjung. Di Shah Alam IPU 157, Johan Setia 156, Petaling Jaya 151, Kuala Selangor 108 dan Kelang 107. Ini IPU yang tidak sihat lah. Dan juga di Pantai Timur dan juga kawasan Selatan dan Melaka, di Segamat Johor 156, Batu Pahat dan Tangkak 155, Bukit Rambai 153, Bandaraya Melaka 152, Indramakota Pahang 111, Balok Baru 103. Juga IPU yang tidak sihat. Dan di negeri kita, Perlis ini, di Kangar, di kawasan kita ada juga di Langkawi, Kedah, Alhamdulillah dikira sebagai IPU yang baik lah, status baik. Yang mana Perlis waktu ini mencatatkan IPU 25 dan di Langkawi Kedah 26.
0: Itu dia beberapa bacaan IPU di seluruh negara. Dan kalau kita nak ringkaskan, sebanyak 21 kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat, manakala 6 kawasan yang seperti disebutkan oleh Syira tadi, yang melibatkan kawasan Kangar, Langkawi, Balik Pulau, Kulim, Taiping dan juga Besut serta Tanah Merah yang mencatatkan IPU baik setakat 21 September 2026. Dan selain daripada itu, mencatatkan IPU di tahap sederhana. Jadi kita harapkan kawasan-kawasan yang terjejas dengan jerebu pada ketika ini, supaya jerebu tu cepat-cepat hilanglah. Dan kita nak kongsikan juga, Syira, berkenaan dengan jerebu ni sebenarnya.
1: Betul.
0: Kalau boleh tu, kawasan-kawasan yang terjejas, buat kawan-kawan semua, hentikan seketika aktiviti di luar bangunan. Kalau perlu sangat-sangat pun, jangan lupa pakai ni.
1: Pelitup muka.
0: Pelitup
1: muka pun ada jenis dia juga.
0: Ada jenis
1: yang
0: dia juga.
1: Berjerebu ni sesuai pakai yang jenis N95.
0: Yang bentuk macam
1: yang muncung
0: tu.
1: Ya.
0: Oh, dia jenis kalau pakai yang biasa tu? Dia kurang efektif lah.
1: Kurang efektif, betul. Yang ni lebih efektif.
0: N95 lah. Jadi dapatkan rawatan dengan segera juga kalau ada tanda-tanda yang kita dah sebut tadi. Dan kita harapkan semuanya baik-baik belaka lah. Urusan buat kawan-kawan semua. Jadi apapun, jom kita nak layan lagi lagu untuk pertemuan kita pagi ni. Ini dia, Ratu Rock Malaysia,
1: Nuri.
0: Lagu
1: siapakah Nuri itu?
0: Siapa? Kita jom kita dengar lah. Jadi apa pun, jangan duduk lebih mana dah.
1: Teruskan
0: kesetiaan anda di 102.9 MHz Blaze FM.
1: Serasi denganku.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ustaz.
4: Habak, Ustaz.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
6: Waalaikumsalam, warahmatullah.
5: Soalan dia simple ya, Ustaz. Macam mana nak bagi rajin buat solat fardu ni? Ustaz, abang, Ustaz.
6: Solat yang kita lakukan, kita kena faham, bukan sekadar mendapat pahala sahaja. Tapi solat yang kita laksanakan juga menyebabkan kita diampunkan dosa. Jadi dua sekali dapat. Pahala dapat, yang kedua diampunkan dosa.
5: InsyaAllah.
6: Kita tengok bagaimana amalan para salafus soleh yang terdahulu dalam menjaga solat. Kita ambil kisah Sayyidina Umar. Setelah mana Umar kena tikam waktu solat subuh, para sahabat pun usung dan bawa beliau balik ke rumah. Bila mana di dalam rumah, Umar dalam keadaan tak sedarkan diri. Jadi mereka duk fikir, macam mana kita nak bagi Umar sedar? Mereka menyebut, as-salah, ya amirul mu'minin. Solat, wahai amirul mu'minin. Bila Umar dengar perkataan solat, fafataha aynaih. Buka terus mata. Tadi tak dapat sedarkan diri. Dengar perkataan solat, terus terbuka mata Umar. Umar tanya, as-salan nas, orang ramai dah solat belum? Mereka menjawab, ya, mereka dah solat. Lalu Umar pun mendirikan solat dalam keadaan darah masih keluar dari badan dia ketika itu. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tengok Umar, walaupun dalam keadaan cedera parah, tetap juga jaga berkaitan solat. Sebab solat ni kita faham, macam kita sebut awal tadi, mendapat keampunan dan juga mendapat pahala. Dua sekali. Walaupun Umar dalam keadaan kesakitan yang amat sangat, solat dalam keadaan darah duk keluar dari badan, bila tetap juga meneruskan sampai selesai. Jadi kita yang sihat hari ini, bila kita dengar kisah yang kita sebutkan tadi, semoga kisah yang kita sebutkan ini menjadi satu iktibar ataupun pengajaran buat kita lebih semangat untuk istiqamah dalam melaksanakan solat fardu kita.
5: InsyaAllah.
3: Ustaz.
4: Habak, Ustaz.

0: 102 perpuluhan 9 MHz. Kembali untuk bersama Dapur 841 minit pagi. Masih lagi setia bersama dengan kami untuk edisi hari Isnin hingga pagi hari ni, Syira. Dan
1: ya,
0: kita nak ke ruangan WhatsApp sekejap.
1: Okey, jenguk
0: kawan-kawan kita ni. Daripada Kak Sepiah katanya, "Assalamualaikum Ustaz dan Syira. Selamat bertugas, selamat pagi. Alhamdulillah, syukur masih lagi ceria dan sihat. Walaupun tak sempat sarapan, walaupun sibuk kerja, tapi dia kata kok mana pun buat kawan-kawan semua sibuk macam mana pun jangan lupalah sarapan. Jangan jadi macam dia, dia kata. Itulah betul Syira. Sarapan tu sangat-sangat penting sebab
1: kita dah sarapan.
0: Kita belum lagi lah.
1: Lagi
0: lepas habis kerja ni. Dan kita nak sembang ni sebab sarapan ni penting sebab apa Syira? Sebab kita nak bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5. Memanglah sehari pukul 1 tu kita dah boleh rehat. Cuma pagi ni pun kita perlukan tenaga jugalah.
1: Ya, betul.
0: Tambah-tambah hari Isnin ni.
1: Dan kalau tak sarapan pun boleh menyebabkan kita perut kosong dan lebih mudah untuk mendapat gastrik.
0: Ya.
1: Itulah.
0: Kalau tak makan sekejap ikut gastrik satu hal, lepas tu nak buat kerja pun tak jalan. Lagi dia memang mengantuk apa semua kan. Tapi kadang-kadang tu ada yang kata kalau dia makan pagi lagi dia duduk mengantuk. Ni macam mana pula tu?
1: Betul, ada orang jenis yang tak makan pagi. Macam Syira.
0: Tak makan pagi?
1: Tak makan pagi. Syira balun tu.
0: Balun tengah hari tu.
1: Gabungkan sekali.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Eh, Aira, hang dah dengar apa tu?
2: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
1: Hang dah dengar orang lain dah gosip dalam live?
2: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
1: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
2: Lah kok, saya dengar je pun, janganlah marah.
1: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah. Dengarkan Pernisa Farah di frekuensi 102.9.

0: Ya, tahu-tahu dah pun 8.56 minit pagi, kita di penghujung jam yang ketiga untuk ruangan Hingga Pagi di hari Isnin 21 September 2026. Baik Syirah, ya. Pagi pukul 9.
1: Hak ni bawa betul, kita akan ke National FM, ya. Sama-sama kita ikuti berita utama.
0: Dan kita nak ikutilah info-info terkini, berita-berita ya, terkini menerusi National FM Sagi. Dan pastinya untuk jam yang terakhir, kami akan kembali untuk terus bersama dengan anda. Jadi pastikan jangan ke mana-mana, Syirah. Teruskan kesetiaan. Ini dia.
1: Saya patah balik, kita akan kongsikan hebahan untuk anda semua.
0: Terus layan Plus FM.
1: Serasi denganku.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kembali untuk bersama. Dah pun jam yang terakhir, Syirah.
1: Ya, betul.
0: Edisi hari Isnin hari ini, 21 September 2026. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang masih lagi setia, tak kira di mana jua anda berada maupun yang mendengarkan di frekuensi 102.9 MHz, ataupun dalam
1: talian. Dan tidak lupa juga yang mendengarkan kita melalui RTM Click di www.rtmclick.gov.com.my. Terima kasih banyak-banyak diucapkan.
0: Betul. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, pertemuan bersama dengan kami berdua sampai pukul 10 pagi. Tapi Polis FM akan terus menemani hari anda sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Jadi Syirah, kita tengok keadaan dekat Perlis pagi ni.
1: Alhamdulillah, cuaca pun baik.
0: Dan kita nak kongsikan jugalah sedikit buat anda berkenaan dengan ramalan cuaca di negeri Perlis. Bagi hari Isnin, Selasa dan juga Rabu, menurut laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk hari Isnin tiada hujan yang diramalkan berlaku di negeri Perlis sepanjang harilah, dan suhu maksimum pada 30 darjah Celsius, diikuti dengan hari Selasa yang mana di sebelah pagi tiada hujan diramalkan, manakala petang ribut petir di kebanyakan tempat, juga waktu malam ribut petir di beberapa tempat yang mana suhu maksimum pada 30 darjah Celsius. Dan untuk hari Rabu, ribut petir di beberapa tempat diramalkan pada sebelah pagi dan juga di sebelah petang, dan suhu maksimum pada 31 darjah Celsius. Jadi buat kawan-kawan semua, mana nak dapatkan info berkenaan dengan cuaca, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. Dan Syirah, mungkin ada kawan-kawan yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp lagi. Boleh terus hantarkan kiriman ke talian
1: ke 017-454-1688. Hantar WhatsApp tau.
0: Sagi Syirah pun ada nak kongsikan buat anda hebahan.
1: Ya, sebelum tu kita layan dululah.
0: Jom kita buka tirai jam yang terakhir ni. Kita pun ada kurang daripada sejam lagi nak teman kawan-kawan.
1: Sikit saja lagi.
0: Tak lama dah. Jadi jangan duduk pergi mana-mana dah. Terus layan, terus setia Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dan ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
2: Jangan duduk kali, nak?

0: 102.9 MHz, 9.31 minit pagi. Masih lagi bersama dengan kami untuk ruangan Hingat Pagi di hari Senin hari ini. Dan Syirah, tadi ada benda nak dikongsikan kan?
1: Silakan. Hebahan mengenai dengan program Madani kita. Jadi jom warga Perlis semua, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan program Madani kita 2026 Anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung pada 26 hari bulan 9 ni, 2026 hari Sabtu, bertempat di Dewan Warisan Kanga Perlis pada pukul 7.30 pagi sampai 6 petang. Dan macam-macam aktiviti lah yang diadakan, contohnya macam fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, serta ada juga persembahan artis pentarama. Dah banyak lagi yang turut diadakan. Ada jualan rahmah madani, ada jualan agro madani, ada pertukaran topi keleda.
0: Wow.
1: Pertukaran minyak enjin motosikal. Percuma.
0: Percuma.
1: Potong rambut percuma. DJ Corner. Jadi kita pun terlibat lah, no?
0: Adalah beberapa kawan-kawan daripada Polis FM yang akan bersama. Dan tak silap, Syirah pun akan bersama dengan kawan-kawan yang lain.
1: InsyaAllah, jumpa anda di sana. Dan yang paling menarik sekali, ada cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV. Dan macam-macam lagi hadiah dan aktiviti yang menarik. Motosikal EV. Boleh elektrik. Daftar? Syirah boleh daftar tak?
0: Yang tu tak pasti. Yang tu kena tanya Urus Tio nanti.
1: Ya ke?
0: Yang terlibat tu kita tak tahulah boleh daftar ke tak kan. Tapi buat kawan-kawan yang lain tu, rakyat-rakyat Perlis, yang mana yang berkelapangan tu bolehlah sama-sama ke Dewan Warisan, betul tak?
1: Betul. Dewan Warisan Kanga Perlis bermula 7.30 pagi sampai 6 petang kan. Hari Sabtu tak tahu nak buat apa. Bolehlah main macam-macam belaka ada kat situ.
0: Tu dia. Jadi sama-sama kita memeriahkan lagi program Madani kita kan. Pada 26 September nanti di Dewan Warisan. Dan insyaAllah
1: mungkin anda yang akan bawa pulang motosikal elektrik itu.
0: Wow.
1: Siapa tahu.
0: Jadi buat kawan-kawan yang mungkin nak jumpa juga kawan-kawan di Perlis FM ni, terus ke Dewan Warisan nanti. Ini dia Sheila Majid, Sinaran
1: Mentari Menyinari.
0: Wow. Dan kali dah Perlis FM
1: serasi denganku.

0: kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama, janganlah SMS Mas Romandu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jamal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata dah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Polis FM.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
3: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.

0: punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
0: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
2: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

0: 1.9 MHz. Nora pun dah ajak kita balik dah.
1: Jom kita balik. Ha,
0: jadi kita pun dah berada di penghujung ruangan Hingat Pagi bagi edisi hari Isnin hari ini 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi dah pun selesailah tugasan kami berdua untuk terus menemani anda bagi ruangan Hingat Pagi. Dan mungkin ada kata-kata sebelum kita nak tinggalkan.
1: Terima kasih yang bersama dengan kami selama 4 jam dari pukul 6 pagi tadi sehingga ke waktu ini. Yang mana dengarkan kita melalui RTM Klik juga, terima kasih juga kami ucapkan. Dan semoga anda terus meneruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM. Dan selepas ini kita akan
0: kita akan ke ruangan Hangat Lit bersama dengan DJ Lin kita.
1: Ya, betul.
0: Yang akan menemani anda sampai ke pukul 2 petang nanti. Jadi apapun, terima kasih juga daripada saya, Syamil Syafiq. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi nanti. Setakat itu saja pertemuan kita untuk ruangan Hingat Pagi. Jumpa lagi nanti, okey?
1: Okey, bye-bye.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Sebuah kompleks gudang terbakar perhampiran Kiev selepas terkena serangan drone Rusia. Pentadbiran Tentera Wilayah Kiev memaklumkan seorang cedera dalam serangan di daerah Boryspil setakat pukul 6.42 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tempatan berkata drone Rusia turut menyerang beberapa lokasi di daerah lain perhampiran dan dalam Kiev sepanjang hari. Sekurang-kurangnya 3 maut dalam serangan drone Ukraine di wilayah Moskow yang turut merosakkan sebuah kilang penapisan minyak. Pihak berkuasa Rusia menyifatkan serangan berkenaan sebagai serangan drone terbesar Ukraine yang dilaporkan setakat ini di wilayah Moskow. Serangan berlaku ketika Rusia mengadakan hari terakhir pilihan raya parlimen. Rusia dan Ukraine terus menyerang infrastruktur tenaga masing-masing walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata kedua-dua pihak bersetuju menghentikan serangan berkenaan. Ribuan penduduk Barcelona mengadakan protes bagi membantah rancangan peluasan lapangan terbang di bandar berkenaan. Penunjuk perasaan termasuk para petani Catalonia bimbang projek yang dibiayai oleh lapangan terbang Spanyol Aena itu memusnahkan kawasan perlindungan alam sekitar dan memburukkan perubahan iklim. Rancangan meluaskan landasan utama itu kini memerlukan kelulusan kesihatan Eropah kerana ia bakal menjejaskan kawasan tanah lembap yang dilindungi. Amerika Syarikat dan China mengadakan perbincangan mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara di New York. Perbincangan itu diketuai Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson dan Timbalan Perdana Menteri China He Lifeng menjelang pertemuan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Washington. Benson berkata, perbincangan itu merupakan persediaan awal bagi Trump untuk membincangkan kepentingan ekonomi Amerika Syarikat dengan Xi. Dalam berita itu, Benson turut menyifatkan pertemuan mengenai perdagangan dan kecerdasan buatan AI dengan Li Feng sebagai sangat berjaya. Sambil menambah, kedua-dua pihak membincangkan usaha meningkatkan komunikasi berhubung ancaman AI. Menurut Benson, Amerika mencadangkan mekanisme pemberitahuan antara kedua-dua negara bagi menangani insiden seperti ancaman keselamatan. Pejabat media Kerajaan Gaza mengumumkan pelaksanaan Pelan Kecemasan Segera diketuai Kementerian Kerja Raya dan Perumahan. Pelan kerjasama itu disertai pelbagai kementerian, institusi kerajaan serta badan antarabangsa dan PBB bagi memindahkan penghuni dan merobohkan 255 bangunan yang rosak akibat genosid Israel di wilayah itu serta dianggap berisiko runtuh. Penyanyi Britain Ed Sheeran menyifatkan krisis di Gaza sebagai malapetaka dan tidak boleh diterima ketika mengadakan konsert di Philadelphia. Kenyataan itu menyusul selepas artis membuka tirainya, Macklemore, digugurkan oleh penganjur jelajah kerana menyokong Palestin. Keputusan itu menyebabkan 4 artis membuka tirai lain turut menaik diri sebagai tanda sokongan kepada Palestin selain mencetuskan boikot global oleh Palestin Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. Sheeran memohon maaf kepada peminat dan menafikan pelibatannya dalam keputusan tersebut. 10 ekor singa ditemukan mati di Dutu dalam kawasan pemuliharaan Ngorongoro, Tanzania Jumaat lalu. Siasatan awal menunjukkan haiwan berkenaan disyaki diracun. Pihak berkuasa kawasan pemuliharaan Ngorongoro NCAA melancarkan siasatan menyeluruh serta memburu pihak yang bertanggungjawab. Insiden tersebut sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik berterusan antara komuniti setempat dan hidupan liar di rantau Afrika. Colombia mara ke separuh akhir Piala Dunia wanita bawah 20 tahun FIFA selepas menewaskan Nigeria 1-0. Kelebihan beraksi menentang 10 pemain Nigeria dimanfaatkan sepenuhnya oleh Colombia apabila Valerian Loboa meledak gol kemenangan pada masa tambahan. Ini merupakan kemarahan kedua Colombia ke separuh akhir sejak tahun 2010. Colombia seterusnya akan menentang juara bertahan Korea Utara atau Kanada bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Voice.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hangat lead untuk anda semua. Di mana juga anda berada. Apapun untuk pertemuan kita di hari Isnin 21 September 2026. Bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih buat dua orang DJ kita. Yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam daripada pukul 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi. Bersama dengan DJ Shira dan juga Miro Shapek. Yang terus menerus berkongsikan dengan anda pelbagai informasi, pelbagai juga juadah lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan hari Isnin anda untuk hari ini. Terima kasih juga buat rakan-rakan kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni pun berada dalam keadaan yang terbaik sangat-sangat. Apapun, terima kasih buat rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Ada yang dah masuk mai dah dekat kita. Bagi salam apa semua. Alhamdulillah, orang kata apa, diberi kesempatan, diberi kesihatan juga yang baik-baik buat anda untuk hari ini. Dan Lim pula lah akan terus teman anda dalam ruangan Hangat Lead daripada pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mana terus setia menerusi frekuensi 102.9 MHz mahupun di aplikasi RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my, terima kasih belaka-belaka. Dan kita harapkan anda terus bersama dengan Lin waktu ini kerana pastinya banyak lagi perkongsian di samping lagu-lagu yang indah juga akan terus menemani anda. Sambil-sambil kita nantikan juga sinar duha yang akan dibawakan khas buat anda. Apapun, terus dengar, terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Menarik di Very OK.
5: From the FIFA World Cup.
4: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
5: All building towards the greatest tournament in history.
4: Semestinya

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Patutlah burung. Jom kita ubah. Kita bertindaklah terhadap perkara yang termampu dalam kemampuan kita dan dalam kawalan kita saja. Jangan fikir lebih-lebih. Nanti kita yang merana pula. Kita buat dan kawallah apa yang boleh kita kawal, kan? Salam dari UAM. Padu Berstyle Semasa. Hanya
1: Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Dan seperti biasa kawan-kawan, kita pun semakin hampir ke pukul 10.30 minit pagi untuk kita sama-sama ikuti pula Sinar Duha untuk hari ini. Tapi sebelum tu, kita pun nak kongsikan bersama dengan anda mengenai program Madani kita, di mana semua warga Perlis jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi program Madani kita 2026. Anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung di Dewan Warisan Kangar Perlis pada 26 September 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, kawan-kawan. Program itu akan berlangsung daripada pukul 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang dengan pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti fun run, ada pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan serta persembahan daripada artis pentarama. Turut diadakan nanti jualan Rahmah Madani, ada jualan agro Madani, pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut secara percuma, ada juga DJ Corner di sana, jom exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah pun ada. Dan jangan lepaskan peluang untuk semuanya memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV serta pelbagai lagi hadiah dan juga aktiviti menarik menanti anda di sana di Dewan Warisan Kangar Perlis pada 26 September 2026 jatuh pada hari Sabtu bermula pukul 7.30 minit pagi hingga pukul 6 petang tau. Jadi ayuh semua warga Perlis ataupun kawan-kawan yang mana berdekatan, yang mana mungkin cuti waktu tu, yang mana nak jalan-jalan cari makan ke, boleh singgah ke Dewan Warisan Kangar Perlis untuk memeriahkan lagi program Madani kita 2026. Baiklah, nanti kan lagi perkongsian yang seterusnya dari semasa ke semasa bersama dengan Lin hanya di Perlis FM serasi dengan ku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini kita tanya pasal wuduk lagi, Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah, Ustaz, kan? Tak kira lah batu besar kan, batu kecil kan. Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni, Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu, Ustaz?
3: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum macam mana nak kena, macam kita sebutkan dia punya tanah tu yang mana ada debu tu sukar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi adapun untuk wuduk, dia cukup digerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
2: Asalkan air boleh melalui.
3: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih.

Alhamdulillah, selesai Zina Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemandu anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti di 0174546488. Saat lagi kita akan baca dan panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

lagu di FYP baru saja menghiburkan pagi anda. Dan jam pun semakin di penghujung jam yang pertama kita. Dan buat peminat-peminat lagu Korea Sarang Hee, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan menyusul selepas ini, temani anda saat lagi ni untuk jam yang kedua. Apapun, terima kasih buat rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita juga ada Tok Wan Chin waktu ini. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Lin dan juga semua sahabat-sahabat Pulis FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Wan Chin daripada Mata Ayak. Katanya senang hari ini pakat-pakat boleh dengar lagu-lagu kegemaran, terutama sekali lagu kesayangan hamba tadi ni. InsyaAllah kita akan cubalah berikan yang terbaik dari semasa ke semasa. Di samping info-info yang bermanfaat juga, kita akan terus selit buat anda. Untuk pertemuan kita di hari Isnin 21 September 2026, jadi kepada anda semua, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Sekejap lagi boleh kita baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Apapun, terus happy-happy walaupun hari Isnin orang kata apa, Monday blues, tapi kita happy, kena happy, kerja kena buat.

0: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu Gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Suara Borneo kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
2: Dengarkan Polis FM di frekuensi 102.9.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

Sarah Hey, dua lagu back to back for this FM Jesuk Sarabah.

Ya, yeah, dua lagu back to back. Lagu Korea back to back dah pun kita dengarkan bersama. Dan lepas ni kita akan bersama pula dalam isu yang tengah hangat. Tapi sebelum tu kita nak baca lagi ruangan WhatsApp Konti yang mana rakan-rakan kita dah pun hantarkan ke ruangan WhatsApp Konti kita di 0174541688. Ini kiriman daripada ibu, katanya assalamualaikum, selamat pagi anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk ibu. Katanya semoga Lin dikurniakan kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih sangat-sangat atas doa yang baik-baik daripada ibu. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi ibu, ya. Katanya nak dengarkan lagu Kau Yang Satu, insyaAllah. Saat lagi kita tengok berkesempatan, kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita, ya. Dan terima kasih juga untuk Abang Latif kita. Terima kasih sangat-sangat yang mendengarkan menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Katanya untuk semua kawan-kawan yang dengarkan di dalam kenderaan seperti mana saya waktu law ni, moga berhati-hati nak corner tu, dia kata parti sama kiri kanan, jangan duk ikut dan. Terima kasih untuk Abang Latif kita. Kita pun tak tahu lagi dia duduk di mana, takat law dia tak reply lagi. Kita pun nak tanya jugalah kan, kawasan mana tu. Tapi apapun, dia kata Perlis tetap di hatiku. Mana kata dia bekerja tu ataupun dia berada di luar daripada Perlis gaya ni. Terima kasih Abang Latif bersama dengan kita saat ini. Terima kasih juga untuk Mandak Sarina, katanya assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga untuk Mandak Sarina. Katanya moga semuanya berada dalam keadaan terbaik, walaupun kita ditimpa dengan musibah banjir dan juga jerebu, katanya di untuk kawan-kawan kita. Jadi kita harapkan semuanya berada dalam keadaan terbaik lah, no? Apapun, terima kasih juga untuk Mandak Sarina bersama dengan kita di awal pagi ini. Dan pastinya ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni, untuk kita sama-sama ikuti isu yang tengah hangat. Kalau nak tahu, masing-masing kena sabar saat. Kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku. Yah.

Kesehatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: Saya nak semak Syaruman KWSP. Ini markat saya. Untuk semak Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor markat saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ha, tak perlu Cik. Hanya perlukan markat saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Hangatlah
5: apa yang tengah hangat.
4: Mestilah hangat.
5: Meledak.
4: Bom-bom meledak.
5: Meledak.
4: Isu yang tengah hangat.
6: Yeah, isu yang tengah hangat pula yang kita nak kongsikan buat anda untuk edisi hari Isnin kita 21 September 2026. Baiklah, kawan-kawan, sebanyak 22 kawasan di seluruh negara dah mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat. Setakat daripada pukul 9 pagi tadi. Dan kita harapkan anda juga di mana pun kena berada dalam keadaan yang terbaiklah. Jadi kalau kata nak buat ataupun nak lakukan aktiviti di luar daripada bangunan, pastikan tidak terlalu lama dan anda memakai pelitup muka yang bersesuaian untuk orang kata apa, menangani masalah jerebu. Okey, dan sejak kebelakangan ni memang negara kita diselubungi dengan jerebu sampai pandangan pun kurang jelas dan udara pun kita akan dapat rasakan sedikit berbeza. Bagaimanapun, keadaan bacaan IPU yang tidak sihat masih dilaporkan di beberapa kawasan seperti yang Lim boleh kongsikan di sini, seperti di Serian, di Sarawak, di Samarahan, di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Serike dan juga Samalaju. Lima kawasan di Johor juga merekodkan bacaan IPU yang tidak sihat seperti di Lakin, Batu Pahat, Pasir Gudang, yang mana masing-masing mencatatkan rekod IPU 155 dan juga Segam dan tak kurang juga ditangkap. Selain itu di Putrajaya dan juga Nilai Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 154, manakala Shah Alam Selangor mencatatkan bacaan 152 dan diikuti juga dengan Ceras di Kuala Lumpur 133, di Seremban 127. IPU tidak sihat ni turut dicatat di Bukit Rambai, Melaka, yang mana merekodkan bacaan 121, Bandaraya Melaka 114, manakala Selangor di Johan Setia 112 dan Petaling Jaya 102. Dan banyak lagi lah yang mana anda juga boleh ikuti ataupun rujuk bacaan IPU dari semasa ke semasa menerusi portal rasmi MyJust EQMS. Lagu tu contoh dia. Boleh rujuk melalui sistem pengurusan indeks pencemaran udara. Okey. Dan apapun, orang ramai diminta untuk melaporkan juga kejadian kebakaran ataupun pembakaran terbuka kepada Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia melalui talian 999 ataupun just menerusi talian bebas tol 1-800-882727 ini untuk mengelakkan pertambahan jerebu di kawasan itu. Okey, jadi Lin juga nak kongsikan beberapa perkara yang mudah yang boleh kita buat untuk kita jaga diri kita. Yang mana pertama, mungkin kita boleh kurangkan aktiviti di luar kalau keadaan udara di tempat kita tu kurang baik, terutama aktiviti yang membuatkan kita banyak bernafas seperti berjoging ataupun bersukan. Yang kedua, mungkin kita boleh banyakkan minum air kosong dan pastikan juga badan kita ni cukup dengan air. Lebih-lebih lagi kalau cuaca waktu tu tengah panas. Dan ketiga, kalau perlu keluar, pakailah pelitup muka yang bersesuaian, terutama apabila bacaan kualiti udara di tempat kita tu semakin tidak sihat. Dan yang paling penting sekali, sentiasa semak bacaan IPU kawasan masing-masing sebelum anda merancang aktiviti di luar. Kalau berasa mata tu pedih, batuk ke, tekak asal tak selesa, dan anda mengalami kesukaran untuk nafas, jangan abaikan simptom-simptom berkenaan dan cepat-cepat dapatkan rawatan. Dan apa yang penting, kena kurangkan pendedahan kepada udara yang berjerebu ni dan dapatkan pemeriksaan kalau simptom tu dah berterusan atau semakin teruk. Nah, sebab jerebu ni bukan sekadar buatkan pemandangan kita nampak kabur, tapi yang juga boleh mengganggu tahap kesihatan kita. Jadi sama-samalah kita jaga diri, jaga keluarga kita dan elakkan daripada pembakaran terbuka. Lagu tu cerita dia. Dan ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita harapkan anda terus kekal, terus setia di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dunia indah cantik berseri.
2: Nak dengar radio?
1: Perlis FM.
2: Lagi dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
1: Perlis FM.
2: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
3: Aku jatuh cinta.
1: Perlis FM.
2: Dengar 102.9 sekarang.
1: Perlis FM.
2: Sini bersama Perlis FM.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amira Usman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

stream Berlis FM di mana juga anda berada. Semestinya ada frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Kerana banyak lagi perkara yang menarik menanti anda dan yang mana anda boleh ikuti dalam RTM Klik sebab ianya benar-benar percuma. Dan kembali terus bersama dengan Lina saat ini untuk perkongsian seterusnya mengenai dengan program Madani kita, kawan-kawan, bermula pada 26 September 2026 hari Sabtu di Dewan Warisan Kangar Perlis, di mana semua warga Perlis jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan lagi program Madani kita 2026 anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung di Dewan Warisan Kangar Perlis pukul 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang, di mana pelbagai aktiviti yang akan diadakan di sana seperti fun run, ada juga pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan, dan semestinya ada persembahan juga daripada artis Pentarama. Dan turut diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu itu jualan Rahmah Madani, jualan Agro Madani, ada juga pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut secara percuma, ada juga DJ Corner, Jom Exchange Al-Quran, pendaftaran Askar Wataniah. Dan jangan lepaskan peluang juga untuk anda semua memenangi cabutan bertuah, iaitu sebuah motosikal elektrik EV serta pelbagai lagi hadiah yang menarik dan juga aktiviti yang menarik menanti anda. Okey, jadi ingat kawan-kawan, pada 26 September 2026 hari Sabtu di Dewan Warisan Kangar Perlis pukul 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang. Terus setia, terus layan Perlis FM kerana banyak lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Sat saja lagi. Terus dengar.

banyak dan lebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan tanpa membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

So, menu apa boleh kongsikan dengan kawan-kawan juga saat lagi ni yang mana nak kongsikan juga tips penjagaan luaran ataupun dalaman ataupun tips-tips kecantikan boleh hantar mai dekat kita untuk ruangan segak jam yang ketiga saat lagi ni. Hantar mai di ruangan WhatsApp konti di 0174541688. Saat lagi Lim boleh baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Okey, dan saat lagi tepat jam 12:30 hari, kita akan sama-sama ikuti pula info terkini dalam berita ringkas menerusi National FM, dan kemudian akan terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Jadi jangan duk pi mana-mana lagi kawan-kawan, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kamu.

Nanti Hana membawa kita ke pukul 11.50 minit pagi kawan-kawan. Dan kita berada di penghujung jam yang kedua dah dalam Hangat Lead. Semestinya di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Baiklah, buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu di bawah tudung saji anda, jual dah apakah yang anda nak nikmati untuk tengah hari ini, ataupun anda mungkin tengah duduk terpikir lagi nak masuk

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
3: Menarik di Very OK.
4: Dawn from the FIFA World Cup.
3: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
4: All building course, the greatest tournament in history.
3: Semestinya hanya di

0: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu Gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
1: Nana, besen tu tutuplah mulut dengan hidung tu. Guna tisu ni.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana,

Baiklah, seperti biasa sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lina kongsikan dengan anda semua dulu tentang penyakit migraine. Ha, kawan-kawan pernah tak alami sakit kepala yang mana sakit ataupun berdenyut tu sebelah kepala saja, ngap-ngap macam tu. Ha, ada waktu kita kelih cahaya pun rasa silau. Dengar bunyi pun kadang-kadang tu boleh buat kita rasa sakit sangat kepala. Kalau pernah, itu tandanya anda kena migraine dan bukannya sakit kepala yang biasa. Migraine ni kawan-kawan selalunya datang dengan rasa yang loya. Kadang-kadang tu boleh buat kita muntah dan rasa pening sangat-sangat. Migraine ni berlaku bila saraf dalam kepala kita jadi terlalu sensitif. Antara pencetus migraine ni pula yang ramai tak sedar ialah kerana kurangnya tidur, stres, kerap skip makan, minum kafein yang berlebihan dan juga perubahan hormon. Ini selalunya terjadi kepada wanita. Jadi, bila migraine ni datang, kita sepatutnya bukan sekadar tahan je sakit tu. Tapi kita kena kenal juga apa yang menyebabkan migraine ni. Okay? Jadi, untuk tips redakan migraine yang Lim boleh kongsikan hari ini, yang mana mungkin anda boleh cubalah. Nah, rehat di tempat yang gelap dan sunyi. Anda juga boleh cuba dengan letakkan tuala sejuk di atas dahi ataupun belakang leher. Jangan lupa untuk minum air kosong dengan secukupnya dan elakkan air kopi buat seketika. Anda juga boleh urut pelan-pelan dekat pelipis dan tengkuk hingga ke bahu anda. Tapi ingat, kena urut perlahan-lahan. Kalau boleh, cubalah ambil masa sekejap untuk tidur. Kalau migraine anda kerap sangat datang dan makin teruk, jangan ditahan-tahan lagi dah. Jadi cepat-cepat dapatkan rawatan dan nasihat doktor. Okey? Kena ingat juga, tubuh badan kita ni sebenarnya selalu beri isyarat bila ianya perlukan rehat. Jadi kepada anda semua, janganlah abaikan waktu rehat dan jaga kesihatan tau. Kerana fikiran yang tenang tu lahir dari badan yang sihat. Jadi jom kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

untuk tudung saji pula kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit bawah tudung saji rakan-rakan kita yang mana dah hantarkan, yang mana dah kongsikan bersama dengan kita di ruangan tudung saji, di ruangan WhatsApp Konti juga. Apa pun, terima kasih. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera juga buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Ingat, dalam kita melakukan tugasan-tugasan hakiki kita sekalipun, makan jangan dilupakan. Jangan diketepikan. Jangan di skip-skip kan. Lagu tu kan. Apa pun, terima kasih untuk Kak Ani daripada Kok Diang. Katanya lapor diri hari ini, Lin. Terima kasih Kak Ani, lapor diri. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang dengarkan saat ini. Untuk Lin juga, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya hari ini Kak Ani kalut sikit. Sebab hari ini buat ataupun goreng buah rotan katanya. Dan hari ini shift anak bongsu pula yang masak. Masya Allah, seronok no. Bila anak-anak ramai kan. Ada pula di rumah kan, boleh bantu kita sabar sikit no. Jadi orang kata apa, kerja yang renyah ataupun kerja yang banyak tu, dia boleh jadi berkurang kan. Alhamdulillah, syukur, rezeki jugalah yang tu pun. Dan untuk hari ini menu tudung saji Kak Ani seisi keluarga katanya ada ikan talapia tiga rasa tu. Dia hantar gambar main kat kita. Apa nak kata, sur kan, yang tu saja pun tak apa dah. Kan, habuan menu tengah hari ini. Apa pun, terima kasih kerana berkongsikan di ruangan tudung saji kita. Okay, sedap juga ni gambar yang Kak Ani hantar, buah rotan. Ya, betul. Ini pula kiriman daripada Cik Nin kita, yang nak kongsikan di bawah tudung saji. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bawah tudung saji hari ini, Cik Nin ada pajeri terung katanya. Ada juga sup daging tambah kentang lagi lebih no. Apa nak kata. Terima kasih. Sedap juga tu, betul. Sedap. Katanya ada ikan rebus untuk ayam asam sekejap lagi ni. Dan hari ni ulam pucuk letup katanya. Dan ada juga goreng ikan temenung katanya untuk juadah tengah hari ini di bawah menu tudung saji. Terima kasih. Dan katanya jemput makan Lin. Alhamdulillah, terima kasih atas ingatan. Terima kasih juga atas perkongsian. Selamat menjamu selera lah no. Untuk Cik Nin seisi keluarga. Okey, kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Cik Tun. Terima kasih Cik Tun bersama yang kita katanya. Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk Cik Tun seisi keluarga juga. Katanya hari ni dalam tudung saji saya ada sambal tumis sardin tu, sedapnya. Ada juga tumis ketola dengan tahun tadi ni. Dan ayam goreng katanya. Ada juga ikan temenung goreng, ada sambal belacan dan juga ulam-ulaman. Jemput makan Lin dan semua yang dengarkan saat ini. Masya Allah, terima kasih atas ingatan. Terima kasih juga atas pelawaan dan kiriman di ruangan tudung saji ini. Okey, selamat menjamu selera juga untuk Cik Tun seisi keluarga dan semualah yang mana mendengarkan saat ini. Ada lagi yang kita nak kongsikan saat lagi ini di bawah tudung saji. Dan sempat lagi untuk anda hantarkan kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi Lin akan baca dah panjang-panjangkan lagi kiriman anda. Siapa tadi yang nak dengarkan nak lagu Wulan tu? Ini dia untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kamu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

masa untuk tudung saji lagi kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit. Apa lagi yang ada di bawah tudung saji rakan-rakan kita? Menu apa hari ni, Debo? Ini kiriman daripada Kak Latifah pula. Katanya, salam Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kak Latifah seisi keluarga. Katanya untuk menu Kak Pah hari ini ada kari ikan, ada juga masak kicap ayam, ada goreng ikan, ada juga ayam asam, dan hari ini ulam pucuk kari dan juga ulam pucuk janggut, Lin. Selamat menjamu selera. Terima kasih untuk Kak Latifah atas perkongsian di ruangan tudung saji kita. Selamat menjamu selera lah, nah. Dan jom kita nak tengok pula lagi kiriman seterusnya. Ini daripada rakan kita Kak T. Terima kasih Kak T untuk di ruangan tudung saji yang berkongsikan dengan kita saat ini. Katanya hari ini di bawah tudung saji Kak T ada daging masak hitam, ada juga sambal sotong, dan katanya ada buat sayur campok. Seperti biasalah Lin, sambal belacan tak boleh lupa. Dan juga hari ini ulam timun dan juga bendi rebuih katanya. Alhamdulillah, terima kasih perkongsian yang sangat-sangat sedap juga tu, gabungan yang sangat-sangat mantap orang panggil kan. Terima kasih Kak T atas perkongsian di ruangan tudung saji. Ini pula kiriman daripada Tok Nenek kita. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat tengah hari juga untuk Tok Nenek seisi keluarga. Katanya semoga Lin diberi kesihatan yang sihat-sihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga doa yang baik-baik, moga kesihatan yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Tok Nenek. Okey, dan kiriman daripada Tok Nenek katanya untuk menu tudung saji hari ini ada asam pedas ikan pekasam puyu. Ada asam pedas, ada juga ikan pekasam puyu, dan cabai tumbuk katanya. Tu dia, dia tak ada noktah, dia tak ada koma juga, no. Tak apa, gena pun boleh. Terima kasih untuk Tok Nenek yang berkongsikan juga di ruangan tudung saji bersama dengan kita saat ini. Dan kiriman yang seterusnya ini, okey, datangnya daripada Mak Dak Sarina kita. Katanya hari ini selamat tengah hari Lin. Selamat tengah hari. Okey, untuk tengah hari ini Mak Dak ada buat sambal terung berlado katanya, untuk seisi keluarga. Ada juga kerabu mempelam, sambil-sambil tu goreng ikan temenung, dan juga ikan pekasam Lin. Sambil tu buat jugalah tumpang rajin, sambal belacan, dan juga hari ini ulam kita mudah sangat-sangat, sayur sawi celok. Mudah lagu tu. Gino pun tak apa, janji kita makan tengah hari. Nah kawan-kawan, apapun selamat menjamu selera buat kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Semoga rezeki yang kita nikmati hari ini pun terus diberkati, menjadi penawar juga untuk diri kita supaya kita terus kekal sihat, terus kekal cergas, insyaAllah. Dan orang kata apa, menenangkan hati kita, mengenyangkan perut kita, dan orang kata apa, dapat kita bersama juga dengan insan-insan yang tersayang. Okey, ada lagi perkongsian yang menarik selepas ini. Ada perkongsian untuk Sega pula kawan-kawan. Jadi kepada anda yang mungkin ada yang nak kongsikan di ruangan Sega, petua ke orang kata apa, apa-apa pula untuk kesihatan luaran dan juga dalaman, boleh hantar mai dekat kita di ruangan wasit konti 0174541688. Sekejap lagi bolehlah kita kongsi-kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Terus layan, terus dengar Polis FM, serasi dengan kau.

Zega pula kawan-kawan yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat ini. Zega ini tak tertumpu ataupun tak dihaskan untuk wanita semata-mata. Bahkan ianya untuk semua peringkat umur, untuk semua peringkat masyarakat. Kan? Sebab apa kita kena Zega mengikut cara kita sendiri. Okey, kawan-kawan, untuk hari ini perkongsian Zega kita tak semestinya untuk luaran semata-mata, tetapi dalaman kita, kesihatan dalaman kita juga kita kena ambil berat untuk segok yang sama-sama lah, yang lebih elok, yang lebih baik kan, seperti postur ketika kita duduk, itu pun sebenarnya kita kena ambil bab, kita kena cakna juga, di mana kita tak sedar sebenarnya dalam sehari kita boleh duduk dengan begitu lama kan, dan kita duduk di pejabat, duduk dalam kereta, duduk depan komputer, duduk pula depan TV, kadang-kadang tu sampai berjam-jam kita tak bangun dengan kedudukan sebegitu, dan nampak macam perkara kecil, tapi kalau dah terlalu lama sebenarnya badan kita boleh ataupun akan merasa tidak selesa, no? Terutama di bahagian pinggang dan juga bahu, yang mana dua bahagian itu adalah kawasan yang mudah akan rasa lenguh tu. Di leher akan mudah rasa tegang, dan di kaki pun akan turut rasa berat. Selain daripada tempoh duduk, di mana postur badan kita tu, kita kena pastikan belakang kita tu disokong dengan baik, terutama bahu dalam keadaan yang relax, dan kedua-dua kaki mencecah lantai. Kalau kita guna komputer, cuba elakkan skrin pada paras

bangun sekejap ke kan, berjalan beberapa langkah dan buat renggangan ringan pada bahu anda, pada leher dan juga kaki. Itu untuk anda rasa kekal segok dari segi dalaman dan segar dari segi luaran. Jadi jangan tunggu badan kita tu dah rasa sakit baru kita nak bergerak. Dia makan masa sikit lah nak lega. Jadi macam mana pun pergerakan kecil yang kita lakukan, sekiranya kita lakukan secara konsisten, ianya boleh membantu kita untuk kekal aktif sepanjang masa. Jadi daripada hari ni, daripada law ni, saat ini, jom kita sama-sama orang kata lakukan renggangan. Duduk dengan postur yang betul dan jangan duduk terlalu lama dan jangan lupa untuk bergerak mengikut lagu dan irama. Tu dia. Okey, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 12.47 minit tengah hari, kawan-kawan. Apapun, selamat menjamu selera buat anda. Terima kasih yang mana masih lagi terus layan, terus dengar Perlis FM dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz ini berlegar-legar di sekeliling anda. Dan untuk panduan kita bersama juga, kawan-kawan, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.15 minit tengah hari, asar pula 4.23 minit petang, maghrib 7.17 minit malam, manakala isyak 8.26 minit malam. Untuk solat fardu lohong sekejap lagi ini masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Okey, dan kita harapkan dengan pemakluman awal ni dapatlah kawan-kawan atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasalah, pada pukul 1 tengah hari sekejap lagi ni kita akan terbang ke Kota Media pula untuk kita sama-sama ikuti info terkini dalam utama 1 tengah hari menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terbang kena balik mai semula bersama dengan Lin. Dan untuk jam seterusnya, seperti biasalah, untuk rakan-rakan yang mana memang meminati lagu-lagu di Jiwang Karat, sama-sama kita nantikan. Jangan duk kalih, jangan duk pi mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu Gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: 102.9 hanya di Perlis FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ada masjid, ada cerita.

0: Akbar. Orang Berling, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Berling FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, warahmatullah.
0: Ustaz, selalu jugalah dengar satu ayat ni di mana tak payahlah nak nasihat aku, nak tegur aku. Aku lebih ni lebih makan garam dulu daripada hang. Hang tak beranak lagi, aku dah beramal dah, dah buat baik dah. Jadi, apa cerita ni Ustaz tentang perkataan ni Ustaz?
2: Okey, benda ni selalu kita dengar lah yang mana aku makan garam lebih ni daripada hang ke apa. Selalu kita dengar perkataan ni. Yang pertama, ada satu perkataan yang menarik iaitu ulama terdahulu sebut. Untuk mana, untuk orang yang mana berusia dan juga untuk orang muda. Dua-dua penting perkataan ni. Mereka sebut, Iza ra'aita man huwa akbaru minka. Kalau kita ni nampak orang lebih berusia, lebih tua daripada kita, lebih senior, maka kita pun dalam hati kita, kita sebut apa? Iaitu dia ni, kawan ni lebih berusia daripada aku.
0: Ya.
2: Telah tentulah dia ni dah banyaklah amalan soleh dan juga melakukan banyak ibadah, lebih banyak daripada aku. Ya. Contoh macam kita ni, macam saya lebih muda daripada JJ Sazali.
0: Ya.
2: Kalau kita tengok dalam kehidupan, puasa Ramadan, telah tentulah JJ Sazali lebih banyak bertemu Ramadan dengan saya.
0: Ya.
2: Lebih banyak puasa. Jadi macam saya, saya anggap, oh ni orang lebih senior daripada saya, dia lebih banyak ibadah dia buat pada saya. Itu dalam konteks kalau kita jumpa orang yang mana akbar, lebih tua daripada kita. Sekarang ni kalau kita tengok orang lebih muda, macam mana pula, macam soalan tadi.
0: Yeah.
2: Yang mana dia tengok orang bawah dia, dia pandang lekeh sebab orang tu muda lagi.
0: Yeah.
2: Maka disebutkan, wa iza ra'aita man huwa asgharu minka. Kalau kita jumpa orang lebih muda daripada kita, kita dalam hati kita, kita kata dia ni lebih muda daripada aku, aku lebih dulu di dunia, maksudnya aku lebih banyak dosa buat pada dia. Jadi ini cara untuk kita buang ego lah.
0: Yeah.
2: Bila jumpa orang lebih tua, kita anggap yang mana dia lebih banyak ibadah pada aku, dia lagi lama di dunia. Kalau kita jumpa orang lebih asghar, lebih muda daripada kita, kita anggap kita lagi awal pada dia, maka mestilah kita ni dosa kita lebih awal, lebih banyak kita buat pada dia. Jadi ini semua nak bagi kita tak rasa bangga diri lah.
0: Ya.
2: Itu cara dia.
0: Kita kena tengok aspek yang lain supaya kita lebih merendah diri kita.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih, ini satu tips yang sangat-sangat baik untuk hidup di atas muka bumi Tuhan. Terima kasih Ustaz.
1: Ustaz, habaq sah.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Sindiran. Berbanding dengan orang yang menyindir dan menerima sindiran, sudah tentu orang yang menerima sindiran menerima impak yang lebih besar. Biasanya mereka akan cepat marah, gemetar, tidak senang duduk serta tidak tenang. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, jika kita menerima sindiran, jangan terus memberi respons. Seeloknya bertenang dahulu sebelum bertanya apa yang sebenarnya berlaku. Yang kedua, kadangkala orang sengaja menyindir kita untuk merakamkan kelemahan kita bila mana kita mula bertindak balas. Yang ketiga, kalau kita sedar betapa pedih dan tersiksanya dengan sesuatu sindiran, maka berhentilah menyindir orang lain. Ingat pesanan saya, saling mengingati sindiran.

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Jiwang Karat hanya di Perlis FM Serasi denganku, dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lim teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, Fas?
1: Alhamdulillah baik. Apa khabar, Bella?
0: Alhamdulillah juga. Sentiasa insya-Allah moga kesihatan tu diberikan yang baik sebab apa, Fas? Kita akan teman pendengar-pendengar Pelis FM. Edisi hari ini noh, sampai hari
1: Sampai hari pula. Sampai pukul 6 nanti.
0: Mau dah sihat tu sampai hari pun. Alhamdulillah.
1: Masih lagi bersua kembali.
0: Betul. Bersama pertemuan kita hari ini, hari Isnin 21 September 2026.
1: Bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan diucapkan terima kasih juga buat rakan setugas kita tadi, DJ Lin, yang menemani anda daripada 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang.
0: Baik, 2 petang sehingga 6 petang bertemankan Bella dan juga
1: Fars.
0: Ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempoi. Jangan pergi mana-mana, terus layan Pelis FM.

Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu Gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: Ya, Fas yang baru masuk kerja katanya. Waktu ini baru punch in.
1: Baru punch
0: dengan
1: in.
0: Dengan izin,
1: selamat
0: baru punch
1: menjalankan
0: in.
1: Tugas anda.
0: Wah,
1: semua.
0: Yang nah, yang orang katanya dah punch out.
1: Dah punch out pun ada.
0: Bertugas hari malam tadi.
1: Ya.
0: Selamat pulang ke rumah masing-masing.
1: Selamat pulang.
0: Itulah yang dinamakan kerja.
1: Kerja.
0: Di mana jua anda berada, sambil bekerja, sambil dayan Pelis FM. Terima kasih Bella dan Fas ucapkan.
1: Ya, betul.
0: Edisi hari ini kita hari Isnin, Fas. Hari Isnin kita ada macam-macam perkongsian menarik yang nak dikongsikan, yang anda perlu layan, yang anda perlu ambil maklum, macam-macam no.
1: Betul.
0: Contohnya hari ini kita ada bermula dari pukul 2 petang ni, jam pertama.
1: Ya, di jam yang pertama. Jam yang pertama, petana pula no. Jam yang pertama yang di mana anda semua boleh layan dengan lagu-lagu pilihan anda semua yang kita dah susun elok-elok dah untuk anda. Dan juga pada pukul 3 petang nanti kita akan ikuti ke berita ringkas dan semestinya lagu pilihan anda 80-90 pada pukul 3 suku petang nanti. Jadi terus layan, terus setia dengan kami nah. Jangan duk kali.
0: Aha, itu dia. Jadi kalau anda tak layan, rugilah. Macam-macam
1: perkongsian
0: menarik menanti. Macam selepas ni kita akan kongsikan hebahan untuk anda. Hebahan yang perlu anda ambil maklum. Kalau terkini aktiviti ada di negeri Perlis. Semuanya hanya untuk anda di ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempa
1: Perlis FM
0: serasi denganku.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ya, itu dia Fas. Yeah. Kita baru saja dengarkan hiburan, hebahan yang ada waktu ini bertemakan Bella dan juga
1: Fas.
0: Ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi. Terima kasih pilih Perlis FM sebagai peneman anda. Dan anda boleh hantarkan perkongsian pilihan 80-90 saat ini.
1: Ya, yeah, anda juga boleh kongsikan di ruangan 80-90 nanti. Dan juga boleh terus di konti WhatsApp kita di 0174541688. Fas ulang sekali lagi. Kok ada yang tengah duk dengar radio sekarang ni, bolehlah ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Dan juga anda juga boleh terus pergi ke Perlis FM di Facebook kita. Kita akan live nanti pada pukul 3 suku petang nanti di ruangan 80 dan juga 90.
0: Jangan lepaskan peluang untuk layan lagu-lagu kegemaran anda. Yeah. Lagu itu mungkin lagu lama tapi ianya tidak akan lapuk di zaman. Betul. Sebab apa sentiasa orang kena
1: ingat balik,
0: ingat nyanyi. Saya saja nyanyi seorang-seorang. Yang nak nyanyi seorang-seorang tu pakai lagu tu lah Fas,
1: betul
0: kan?
1: Yang tengah duk menyanyi apa orang kata apa, dalam tandas pun ada untuk lagu-lagu jiwang karat dia. Kan
0: banyak lagi menanti anda. Jangan pergi mana-mana, terus layan hemo-hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempang.

lepas siaran? Jangan risau. Dengarkan siaran ulangan Cumi-Cumi setiap Ahad jam 11.15 minit pagi bersama Sis Atika dan adik-adik comel yang penuh bakat yang luar biasa. Teruskan keriangan, gelak tawa dan aksi mencuit hati hanya di Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku. Cumi-Cumi.

0: mendengarkan kami di mana juga anda berada. Yeah. Fas, kita dah nak mampiri ke pukul 3 petang. Tapi kita nak pesan sikit kepada peminat-peminat pilihan lagu-lagu 80-an, 90-an. Yeah. Ke mana mereka boleh hantarkan pilihan mereka untuk dilayan pada hari ini?
1: Okey, anda boleh terus ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Dan juga boleh terus di live FB kita di Perlis FM. Anda juga boleh tinggalkan di ruangan komen itu untuk lagu pilihan anda lah.
0: Ya, pastikan lagu-lagu 80-an dan 90-an. Pukul 3 petang kita akan ikuti sama-sama ringkas 3 petang menerusi Nasional FM. Patah balik mai, baru kita akan berada di ruangan pilihan 80-an, 90-an. Layan semua di platform media sosial yang kita sediakan. Facebook,
1: di TikTok kita, TikTok Perlis FM, Instagram kita,
0: di WhatsApp
1: yang pastinya Perlis FM.
0: Ya,
1: jangan duk buka stesen radio yang lain.
0: Tepat sekali, Fas. Jangan pergi mana-mana. Terus layan Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapa Simpan
1: Perlis FM.
0: Serasi denganku.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kita jam yang kedua, Faz.
1: Yes,
0: di ruangan.
1: Ruangan 80 90.
0: Untuk yang nak layan lagu-lagu pilihan 80-90, okey, jangan pergi mana-mana. Toi, tunggu nak sambil buat kerja, sambil memandu ke. Fokuslah kepada kerja dan tugas anda. Tapi layanlah Pelis FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi kita
1: di 102.9 MHz. Dan juga anda juga boleh, yang mana yang mendengarkan kita di rumah juga, yang sambil duk sapu sampah, yang tengah memasak pun waktu sekarang ni pun ada juga, sambil tu bolehlah hantar di konti WhatsApp kita di 0174541688. Dan juga sekarang kita tengah live di Facebook Pelis FM. Anda juga boleh terus tinggalkan di ruangan komen lagu-lagu pilihan anda untuk untuk orang yang tersayang ke, untuk buah hati ke, untuk keluarga ke. Anda juga boleh juga request lagu kepada kita, dan kita akan putarkan sebentar sahaja lagi.
0: Baik, kita juga ada di ruangan WhatsApp. Masuk My dah fast.
1: Masuk My
0: ruangan
1: dah
0: WhatsApp. Pilihan lagu pilihan 80-90 untuk depo layan. Sebelum tu kita dah live di ruangan Facebook. Anda boleh juga hantarkan pilihan anda ke ruangan komen live Facebook Pelis FM, okay? Dan juga kita nak layan permintaan yang pertama ni daripada pendengar kita. Ada di ruangan Facebook, ada ruangan WhatsApp. Assalamualaikum Bella dan Faz.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak dengarkan lagu Jamila. Ini dia. Terima kasih. Permintaan pertama hari ni masuk My Jazmiza Jaya. Kak Jazmiza Jaya nak layan lagu Jamila. Sekejap kita pasang.
1: Boleh.
0: Lepas tu Faz ada juga nak layan lagu Hello.
1: Hello. Daripada mana? Siapa
0: katanya,
1: nyanyi?
0: Katanya nak dengarkan sambil bertugas petang ni. Dari Cik Tun.
1: Dari Cik Tun.
0: Jom kita nak layan sama-sama lagu permintaan yang ada di ruangan WhatsApp kita. Ada, jangan pergi mana-mana. Terus layan kami di ruangan Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempat?
1: Pelis FM.
0: Serasi denganku.

0: Fas, baru dua lagu kita
1: baru
0: layan.
1: Dua lagu.
0: Bersama dengan pendengar-pendengar pilihan 80-90. Yeah. Tadi kita tunaikan menerusi pilihannya di ruangan WhatsApp Konti. Mm-hmm. Kita ada Cik Ton. Moga Cik Ton terhibur dengan lagu Hello tadi.
1: Hello tadi.
0: Katanya juga, zaman seluak kembang di bawah.
1: Ha, ya betul. Zaman Mok Rahinting tu.
0: Tahun 19?
1: Tahun 1983.
0: 83. Mm-hmm. Tu dia Cik Ton.
1: 80-an.
0: Moga Cik Ton terhibur dengan lagu pilihan Cik Ton.
1: Ya. Yeah.
0: Dan kita ada Kak Jas. Kak Jas moga terhibur juga. Semuanya menerusi WhatsApp Konti Perlis FM. Sekarang kita dah live di Facebook Perlis FM. Anda boleh hantarkan juga di ruangan komen.
1: Mm-hmm. Kita dah ada dah yang tengah memerhati di Facebook kita, dan tapi belum lagi yang tinggal di ruangan komen lagi. Jadi anda semua boleh tinggalkan di ruangan komen untuk lagu pilihan anda 80 dan juga 90. Jangan duk malu, komen saja, boleh hantar dekat orang yang tersayang.
0: Baik, ini dia, kita nak layan lagu seterusnya, pilihan daripada ibu yang berada di Mataya. Ibu aka namanya iaitu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar yang berada di Mataya nak dengarkan lagu Penantian Yang Tak Berakhir. Penantian Tak Berakhir.
1: Untuk siapa tu?
0: Itu dia rahsia ni ibu yang mana mata ayah ni katanya. Dan kita nak layan lagu terbaru, lagu daripada Spring ini. Lagu Borgen Villa. Lagu permintaan yang diminta
1: daripada,
0: tadi
1: daripada kawan Fas lah. Dia ada WhatsApp kita. Jadi kita terus layan dengan lagu pilihannya. Borgen Villa Spring.
0: Ini dia pilihan 80-90. Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempo.
1: Polis FM.
0: Serasi dengan pun.

0: Plus. Kita dah pun layan banyak lagu di ruangan pilihan 80-90. Kita ada di ruangan Facebook Live Place FM.
1: Dan juga kita ada di Facebook kita. Kita ada Christina Natasha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nak minta lagu Cinta Terakhir. Aha, dan dia cakap thank you Kak Long tadi.
0: Wah,
1: dengan atas
0: pindah
1: lagunya.
0: Terbaik.
1: Dan juga kita ada Muhammad Noh Hassan. Selamat petang DJ bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga daripada Pak Su Omak juga, salam DJ Bella dan DJ Fas.
0: Waalaikumsalam.
1: Menonton dahulu, lepas ni baru nak minta lagu. Layan dulu.
0: Boleh.
1: Boleh saja untuk Pak Su
0: menonton dulu. Apa-apa kita beralih ke ruangan WhatsApp Konti terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Kita ada yang nak dengarkan lagu Rinduku Tiada Berteman. Yang nak dilayan oleh pendengar kita muncul di ruangan WhatsApp. Katanya panggil K saja.
1: K saja. K saja. Senang
0: sebut. Terima kasih K. Assalamualaikum Bella dan Faz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, kita ada yang seterusnya Wan Kuwaidir aka Wan Janggut. Sambil duduk dengan Play FM, sambil duduk menonyoh lantai. Bertugas katanya.
1: Bertugas.
0: Sedang bertugas.
1: Selamat
0: sekarang.
1: Bertugas.
0: Duk layan Play FM petang-petang ni. Nak dengarkan lagu, sebarang lagu daripada UK. Nak dengar bersama Alif, Ari, Izhar dan Naim. Jadi ini dia pilihan yang kami dua ada untuk Wan Kuwaidir, juga untuk Alif, juga untuk Ari, Izhar, Naim. Moga terhibur.
1: Semoga anda semua terhibur di 80-90.
0: Hemoi.

0: Yeah. Lagu ini diminta oleh pendengar kita menerusi Facebook Live dan juga WhatsApp Konti. WhatsApp Konti kita, kita ada Bob Syukri yang ada di Sik Kedah.
1: Oi, jauhnya.
0: Layan. Pilihan 80-90. Perlis FM. Terasi dengan ku. Bella dan Fas. Terima kasih. Lagu tadi.
1: Semoga terhibur. Terima kasih
0: lah. Bob yang ada di Sik Kedah sana. Baik, kita juga ada di ruangan TikTok. TikTok Live kita. TikTok Perlis FM. Daripada Jamal Han. Nak dengar lagu Mutiara. Tapi sebelum tu kita ada ucapan juga. Dan juga pemilihan permintaan lagu menerusi Facebook kita. Live Perlis FM.
1: Dan juga kita ada Cik Suhaimi. Suhaimi, assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. Ha, daripada ku Jasmine Liza. Liza, salam buat DJ berdua. Waalaikumsalam. Kak Kun Jus nak minta lagu Cukuplah Sekali daripada JJ.
0: Baik, kita layan semuanya waktu ini di ruangan pilihan 80-90. Jangan pergi mana-mana. Jom kita nak layan dulu lagu yang diminta oleh Jamal Han. Nak dengarkan lagu Mutiara. Jangan pergi mana-mana, terus layan. Hemoi, hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempa
1: Perlis FM.
0: Serasi dengan ku.

0: Abbas, kita dah masuk jam yang ketiga waktu ini, menandakan dah nak sampai hujung ruangan pilihan 80-90. Terima kasih bila ucapkan semua yang menonton di TikTok Live Place FM. Kita juga, ada di ruangan Facebook Live Place
1: FM. Ruangan Facebook kita pun ada. Dan juga kita ada Pak Su Omak yang minta salam DJ Bila dan DJ Fah. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
1: Nak minta lagu Anggapanmu daripada Datuk Ziana Zain. Terima kasih. Dan juga daripada Kristina Natasha, nak minta Assalamualaikum Kak Bila dan Fas.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Nak minta lagu Cinta Terakhir daripada Aiman Siddiq. Kita akan putarkan nanti.
0: Boleh.
1: Dan juga terima kasih juga daripada ku Jasmeliza tadi. Kita dah putarkan lagu yang diminta tadi, Cukuplah Sekali daripada JJ. Ya, semoga anda terhibur.
0: Baik, di ruangan WhatsApp pula Fas, kita ada Makcik Munira yang berada di Kampung Bunga Mas. Dengarkan pilihan 80-90. Hemoy-hemoy, kapal dua tetap sempoi. Lepas tu kita ada Makcik Ani yang berada di Kok Diang. Amboi, Makcik Ani tengah duk menggoreng. Kak Rohani Ahmad yang ada di Kok Diang tengah duk menggoreng. Menggoreng apa? Ni apa, cok peneram.
1: Cok peneram. Kan tadi Fas ada bagi tahu.
0: Sambil
1: memasak. Sambil duk goreng, sambil dengarkan frekuensi 102.9 ni.
0: Terima kasih makcik.
1: Terima kasih
0: Ani yang ada di Kok Diang. Lepas tu kita ada makcik Sepiah juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bella dan Fas, selamat bertugas. Kita juga ada Kak Ruzia Rahim Cik Joh. Assalamualaikum Bella dan Fas.
1: Waalaikumsalam.
0: Cik Joh nak dengar apa-apa lagu. Apa-apa lagu apa pilihan 80-90.
1: Asalkan 80-90 nak.
0: Tapi kita nak kenaikan terlebih dahulu Fas, yang ada di ruangan TikTok Live Play Safe. Katanya nak dengarkan lagu Taman Astakona. Nyanyian Slash. Weh, lagu ni katanya nak ditujukan kepada semua yang layan Play Safe. Daus Taman Astakona. Layan sekarang.
1: Layan sekarang. Semoga anda terhibur. Jangan duk kalih.
0: Hemoy-hemoy,
1: kita enjoy
0: Kampus Sempoi
1: Play Safe.
0: Serasi denganku.

0: Baik Fas, kita nampaknya dah sampai ke ruangan hujung pilihan 80-90 edisi Isnin hari ini.
1: 21 hari bulan 9 2026.
0: Baik, kita ada lagi bohlah lah orang kata.
1: Bohlah.
0: Kita nak hidangkan kepada pendengar-pendengar pilihan 80-90. Jangan pergi mana-mana kerana kita akan dengarkan juga tepat jam 4.30 minit petang.
1: Dalam berita Perlis FM.
0: Dan waktu asar akan masuk pada pukul 4.23 minit petang. Kita akan berjumpa lagi di ruangan pilihan 80-90. Minggu depan pula.
1: Minggu depan pula. Jadi set masuk, set siap.
0: Ya. Setiap Isnin, jam 3.15 minit petang.
1: Ya, betul.
0: Jangan pergi mana-mana. Terus layan Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempa.
1: Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ni Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Bila seorang tu dia dah pun ambil wuduk lah ni, tiba-tiba dia rasa mual, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil wuduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukum dia ni Ustaz?
3: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil wuduk dah nak solat ni, tiba-tiba dia mual, dia muntah. Maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan wuduk ataupun tidak? Jawapannya, muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wudu. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wudu. Kalau seseorang tersebut dia ambil wudu, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur sejam mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wudu dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu di sisi mazhab Syafi'i.
4: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
5: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Kulihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

0: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
1: Ismail.

0: Baiklah Fas, kita dah sampai hujung jam yang ketiga, 4.53 minit petang waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang ikuti Perlis FM. Jam ini dah pun kita siarkan tadi, azan dah pun masuk, waktu asar pukul 4.23 minit petang, kemudian 4.30 minit petang kita dah pun ikuti sama-sama berita, Perlis FM.
1: Dan juga pada pukul 5 nanti kita akan ke National FM, dan juga seterusnya kita akan ikuti ke rancangan agama,
0: iaitu rancangan Al-Hadis, bahagian pertama, untuk edisi hari ini. Jangan pergi mana-mana, kena terus setia bertemankan kami di mana jua anda berada. Hemo-hemo,
1: kita enjoy
0: Kapo Sempo
1: Perlis FM,
0: serasi denganku.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Dengan

0: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
1: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis bahagian pertama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada perbincangan yang baru, yaitu babu salatil idain, bab salat dua hari raya. Sebelum saya nak pergi kepada hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam bab ini yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram ini, saya ingin membuat sedikit muqaddimah kepada tajuk ini kerana amatlah penting untuk kita memahami apakah yang hendak dibawa oleh Islam bagi setiap pensyariatan yang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah ajar dan perintah kepada kita. Kita pelajari banyak pengajaran daripada salat salatul khauf, dan sekarang kita di dalam salatul idain, sembahyang dua hari raya. Aid itu maksudnya hari raya, hari yang berulang atau hari yang biasanya merupakan kegembiraan. Jadi kalau orang kata selamat hari raya Aidilfitri, dia ulang perkataan raya tu dua kali lah. Kalau dia kata selamat Aidilfitr, betul lah. Macam kita orang Melayu lah, pergi ke bukit Jabal Rahmah. Bukit tu dah jabal lah, jabal tu bukit lah. Kan? Okey. Allah Azza wa Jal telah turunkan agamanya. Agama yang diturunkan ini, seperti mana yang selalu saya ulang, basic ini untuk kita faham, kesemuanya limaslahatil ibad, kesemuanya untuk kepentingan hamba. Tak ada satu mana-mana titik di dalam agama ni untuk kepentingan Tuhan. Tak ada. Kerana Allah Azza wa Jal maha suci daripada memerlukan apa-apa. Tidak Allah syariatkan salat supaya orang sembah, manusia sembah Allah, Allah menjadi lebih agung. Tidak. Sama ada manusia menyembahnya, tidak menyembahnya, dia maha agung. Dan kalau kita lihat kepada alam yang luas ini, bumi hanyalah debuan yang halus pada cakrawala yang besar dan luas yang kita tidak tahu penghujungnya, dibandingkan bumi ini debu sahaja. Jika dilihat pada bintang-bintang, galaksi, planet-planet yang lain, dan entah ada berapa banyak lagi galaksi-galaksi yang mungkin bagaikan taburan pepasir di pantai, dan bumi itu berada dalam galaksi ini mungkin hanya debuan bagi satu galaksi. Maha luas kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala yang kita disuruh mengulangi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan Alamin, sekalian alam. Jangan kita fikir sekalian alam tu Kangak, Perlis, Malaysia, Nusantara. Tak, is nothing. Terlalu luas dan besar. Dalam keluasan alam yang hebat dan besar itu, Allah Jalla wa'ala melayan hamba-hambanya. Layan kita ni, Ya Rab, kita panggil dia, dia sahut seruan kita. Padahal nak dilihat kepada luasnya alam ni, tak kedengaran pun. Kalaulah andainya kita nak banding sesama manusia, tak kedengaran pun kita. Jika masjid ni jadikan tabur, jadikan keluasan alam, mungkin bumi ni satu titik pada satu hujung mana-mana saja. Dilayannya manusia ni, itu kata rahmat. Diturunkan agama yang rahmat. Pada agama itu ada syariat, ada ibadah yang perlu manusia buat. Ada suruhan, ada larangan. Namun kerana Allah Azza wa Jal menciptakan manusia dengan tabiat kemanusiaan itu yang mempunyai perasaan suka, gembira, duka cita, sedih, marah, maka Allah hidangkan untuk mereka satu syariat yang memenuhi keperluan insani, keperluan keinsanan mereka. Setelah mereka beribadah, dijadikan hari mereka bergembira, dinamakan dengan Aid. Dinamakan dengan Aid. Setelah mereka berpuasa 30 hari ataupun 29 hari, diberikan hari mereka berbuka, dijadikan pada hari itu solat, dan diwajibkan mereka makan, disuruh mereka berpakaian cantik, disuruh mereka bertakbir, disuruh mereka bergembira, dia tak mau mereka berduka cita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, baginda menyatakan, lissaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama, yafrahuhuma, yang dia yang farhatan yafrahuhuma. Orang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang dia bergembira. Idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, dia bergembira dengan dia buka puasa. Termasuk hari dia buka pada maghrib, juga hari dia berhari raya. Wa idza laqiya rabbahu yafrahu bi sawmihi. Bila dia menghadap Tuhan dia nanti, dia bergembira dengan puasa dia. Nak mahir raya, orang gembira. Allah campurkan kegembiraan tu. Walaupun sebahagian tu terlebih, Lagi 20 hari nak raya dah gembira dah. Kelang kabut dah nak raya. Kadang-kadang puasa tak ada nak masuk, dia nak raya dah. Tapi suasana tu, walaupun kita apabila kita lalui hari raya tu, macam itulah hari raya. Semayang, jumpa kawan, makan, habis. Tapi manusia ternanti-nanti. Orang tunggu. Dalam masyarakat pula macam-macam. Nak tengok istihar raya jadi ke tak, raya ke tak. Berbagai-bagai. Manusia sediakan makan. Ketupat hari lain pun dia boleh makan. Tapi dia sediakan. Ramai orang Melayu ni nak makan ketupat pada hari raya. Hari lain pun boleh makan juga. Tak adalah dalam syariat makan ketupat. Sehingga ada negeri, sebahagian ulama-ulama ataupun sebahagian bukan ulama lah, tokoh-tokoh yang sempit fikirannya, dia kata ketupat bid'ah. Pasal Nabi tak makan. Itu amalan kaum apa lah. Ini makanan. Nabi pun tak makan nasi pada hari raya. Tapi itu orang Melayu. Kena kekuasaan kegembiraan itu begitu-begitu luas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila dia nak masuk ke, tengok di pintu masjid ada orang jual baju yang cantik. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la ushtaraita hadhihi falabistaha yawm al-jum'a walil wufud idza qadimu alaik. Wahai Rasulullah, cantik baju ini. Jika Rasulullah beli, Rasulullah pakai pada hari Jumaat, pada hari tetamu-tetamu datang. Tapi Rasulullah tak beli kerana tak begitu bersetuju dengan desain baju itu. Tapi yang pentingnya ialah, itu kata Al-Imam Ibn Qudamah, itu merupakan satu keadaan manusia, masyarakat ketika itu. Hari Jumaat pakai elok, bila tetamu datang pakai elok. Pakai elok ni agama suruh. Saya baru ni berucap untuk di majlis Unisiraj. Saya sebut, kita tak mau bila jadi ustaz pakai selekeh. Butang terbuka. Misai tak potong, panjang satu, pendek dua. Serabut dia tengok. Kopiah sengit dia. Keliling kopiah tu ada kuning sikit. Lama tak basuh. Kita nak innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihul rihalak libasakum wa rihalakum. Nampak hadis Abu Daud ni ada sedikit kedaifahnya, tapi maknanya sahih. Kamu datang menemui teman-teman kamu, elokkan pakaian kamu, elokkan kenderaan kamu. Nabi suka orang yang cantik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakan. Maka menjadi sunnah pada hari raya pakai yang cantik. Pakai yang cantik. Ketanda hari manusia bergembira, dia pakai cantik. Bila manusia dia serabut, dia tak penting pakaiannya. Tapi orang Islam pakai elok. Imam Malik, dia pakai elok. Kata Imam Malik, dia kata dia tengok, dia ada sami' tu ahlul ilm, aku mendengar ahli ilmu dia kata yuhibbuna at-tib waz-zina fi kulli 'ain, menyukai wangian dan juga menyukai pakaian cantik pada hari raya. Wal imamu bidzalika haqqun li'annahu manzuru bainahum, dan orang yang menjadi pemimpin, yang menjadi imam, yang menjadi tumpuan pemandangan masyarakat, dialah kena pakai yang paling elok. Bukan mesti mahal, tapi elok. Pakai elok itu sunnah. Orang tengok orang pakai selekeh, butang tak ada, masya Allah, dia ni wali. Bukan wali semak. Tidak. Okey, itu hari raya Fitr. Ada hari raya Adha. Idul Adha. Idul Adha datang bila? Datang setelah orang menunaikan haji. Setelah amalan yang besar di Arafah. Datangnya hari raya. Kesyukuran setelah beribadah. Kesyukuran setelah mengabdikan diri kepada Allah. Tapi bagaimana cara nak bergembira itu? Agama tidak ada detailnya. Yang pasti, yang syariat, solat hari raya, ya. Takbir, ya. Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan Nabi SAW pakai pakaian cantik pada hari raya. Ada hari raya yang tahun tu Nabi pakai selendang, pakaian hijau. Ada yang pakai selendang warna kemerahan. Nabi pakai yang cantik-cantik. Sebab itu apabila orang tanya Nabi SAW tentang orang yang sombong ni, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharrah min kibr, tak masuk syurga orang yang ada sebesar zarah daripada takabur. Ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, orang yang suka bajunya cantik, sekasut dia cantik, takabur ke? Nabi kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan sukakan yang cantik. So, ini agama. Bila tuan-tuan faham konsep ni, tuan-tuan faham keluasan agama. Sehingga apabila hari raya ada orang buat pertunjukan dalam masjid Nabi, tarian perang, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dia menonton tarian itu. Dia meletakkan baunya, dagunya di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu antara pipinya dengan pipi Nabi. Dia menonton dan Nabi berkata, "Dunaka ya Bani Arfada." Lagi Nabi kata. Sehingga dah lama menonton, Nabi tanya Aisyah, ni riwayat Bukhari, "Hasbuk, cukup dah ke?" Aisyah kata, "Naam, ya." Nabi kata, "Fazabi, okay, boleh pergi." Isteri dia tonton, isteri baginda tonton tarian itu. Baginda pun tonton tarian itu. Panglima tarian perang. Dan baginda menyebut lagi kepada mereka. Kemudian baginda kata, di dalam riwayat Imam Ahmad, "Likai ta'lama yahudul Madinah inna fi dinina fushah wa inni bu'istu bil hanafiyati samhah." Supaya orang-orang Yahudi Madinah ini tahu bahawasanya pada agama kita ini ada keluasan, dan aku ini dibangkitkan bagi satu agama yang lurus lagi pemaaf. Jadi kegembiraan itu tak, orang Melayu dia gembira apa? Makan ketupat, okey. Ada orang hari raya nak makan nasi minyak, makan tak apa. Dia tak kata hari raya hanya boleh makan kurma dan zam-zam. Tak ada. Tak ada. Agama luas. Macam mana orang Melayu nak gembira? Cara dia. Pergi kepada orang Indonesia, cara dia. Tapi tak boleh dia buat sembahyang yang lain daripada solat Nabi. Takbir yang lain daripada takbir Nabi. Tapi soal dunia macam mana? Nak pakai sampin ke, hanya ke kalau gembira mengikut Islam hanya kena pakai jubah Arab? Tidak. Orang India yang Muslim mungkin pakai kurta. Itu hari raya mereka. Melayu pakai baju Melayu mungkin. Dan ini semua tidak ada hadnya. Macam wanita juga sebahagian, kalau sekiranya nak jadi wanita muslimah salihah, kena pakai jubah. Tidak. Pakaian yang menutup aurat. Mungkin baju kurung Melayu. ada kain, ada baju, mungkin jubah selai macam Arab. Adakah ada perbezaan pahala? Tak ada. Yang ada ialah sifat pakaian. Jika ia menutup aurat luas, tidak menunjukkan tubuh, maka itu diboleh, itu dibolehkan oleh syariah. Kalaupun jubah begitu ketat, walaupun beli di Mekah, tidak menepati syariat. Apabila kita faham hal ni, kita faham ini fix. Solat tak payah tambah, takbir yang tak payah tambah. Tu pun takbir, tuan-tuan, takbirlah. Takbir tidak disebut melainkan membanyakkan takbir. Ada riwayat Nabi sebut di sahabat takbir dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ada riwayat dua kali. Sebagai ulama mentafdilkan dua kali. Yang lain tak ada. Takbir. Apa yang menjadi takbir? Dulu perlis ni sensitif. Kalau lebih pada dua, tak boleh, tak sunnah. Dunia Islam tiga. Hak tak ada. Bila saya jadi mufti, saya kata, takbirlah pada hari yang menjadi syiar orang ramai bergembira. Kalau orang ramai biasa bergembira tiga, takbirlah tiga. Tak apa. Kerana ini yang disuruh takbir. Dia tak datangkan nas spesifik khas ini dah lafaznya takbir tak boleh ditokok tambah. Tidak. Maka ada takbir yang disertai dengan selawat, ada takbir saja, ada sedekah wa'dah, ada berbagai-bagai lagi, semuanya memuja dan memuji Allah Jalla wa'ala. Kalau itu melahirkan kegembiraan kaum, gembiralah dengan membesarkan Allah. Tiga, dua, boleh belaka. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita jelas, ini dua hari raya yang disyariatkan. Ada solatnya dan ada beberapa amalan dalamnya. Timbul persoalan. Ini saya nak bagi mukadimah ni. Kalau ikut geng sunnah, bolehkah ada hari raya lain? Tak ada. Tapi boleh tak ada hari kegembiraan lain? Pasal sebahagian ini, bila kata dia beramal di atas kitab dan sunnah, dia menjadi tak apa kalau kita begitu sempit dan bab ibadah. Ibadah jangan tokok tambah. Tapi dalam kehidupan pun sempit. Tak boleh bergembira melainkan dua hari raya. Siapa yang ada kegembiraan hari lain tersasar daripada ajaran agama? Tidak. Hari perkahwinan kita, kita gembira tak? Gembira. Kita buat makan, belanja adik-adik makan. Pertama, lepas tu bagi makan saudara mara. Lepas tu buat pula makanan bagi kawan-kawan. Oh, tak boleh. Sekali saja. Dua, bida'ah. Tidak. Itu sifatnya luas. Itu kehidupan. Kita gembira, kawan kita tidak. Bukan kenuri dia, kenuri kita. Kita buka kedai baru, buat makan-makan, panggil kawan lain, bergembira. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi hari ini ada solat khas sempena aku buka kedai. Tak ada. Tak boleh. Ini takbir khas sempena buka kedai. Tak ada. Nak bagi makan? Boleh. Jika kita luaskan bab itu kepada hal-hal lain dalam kehidupan, termasuklah hari anak kita berjaya dalam peperiksaan, buat jamuan, panggil kawan-kawan. Boleh atau tak? Boleh ataupun tak? Solat dua rakaat khas kejayaan periksa. Boleh tak? Tak boleh. Tak ada. Tapi kegembiraan ialah kehidupan. Ada hari merdeka yang rakyat negara itu bergembira. Boleh ataupun tak? Mengenangkan kemerdekaan negara mereka. Boleh atau tak? Ada sembahyang hari raya, hari merdeka? Tak ada. Boleh tak hari itu tunjuk kekuatan ketenteraan, bendera negara, menyanyikan lagu negara? Boleh atau tidak? Boleh. Hatta pada hari raya, apabila Abu Bakar masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat dua orang gadis bernyanyi, kawan Aisyah radhiyallahu anha, kan Abu Bakar bapa Aisyah, datang ke rumah menantu lah. Abu Bakar tengok dua gadis menyanyi, Nabi sedang berbaring. Kata Abu Bakar, "Mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah." Seruling syaitan di rumah Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Da'huma ya Abu Bakar. Inna likulli qaumin 'idan wa hadzal yawm 'iduna." Tak apalah Abu Bakar, biarlah. Semua kaum ada hari raya, kan ni hari raya kita. Samhah. Sometimes kita tak suka lah, tapi tak apalah. Okey. Kadang-kadang orang, saya lebih luas dalam masalah ni. Budak-budak main merecun, saya okey. Melainkan dia kata merecun ni nak halau hantu, takut main malam raya. Tak boleh. Tapi tak ada lah orang Melayu kata begitu. Orang kata membazir, membazir tak nanti tu. Minum kopi RM12, membazir. Kopi bancur di rumah RM1.50 kan. Jadi ini konsepnya luas. Bila mari hari-hari lain ada unsur kegembiraan, boleh itu pun tak? Boleh. Termasuklah hal-hal yang mungkin sedikit ada kaitan dengan agama tapi tak ada syariat baru.
0: Demikian tadi rancangan Al-Hadis bahagian pertama. Saudara boleh ikuti rancangan Al-Hadis esok untuk bahagian kedua.

0: hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: Kita dah sampai hujung ruangan Hemoh-Hemoh edisi Senin pada hari ini.
1: Sekejap sahaja. Betul, di jam yang terakhir dah.
0: Banyak dah perkongsian menarik kita kongsikan buat pendengar Perlis FM yang dengarkan bersama Bella dan juga
1: Fars.
0: Ruangan Hemoh-Hemoh
1: kita enjoy
0: Kapa Sempo. Selepas ini temankan rakan setugas kita DJ Muhammad Shah Hashim.
1: Ya, akan menemani anda dari jam 6 petang sampailah pukul 12:30 malam.
0: Jangan duduk kali mana-mana, lagi.
1: Betul.
0: Terus layan Perlis FM
1: serasi dengan

0: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pernas FM, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada vibe.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Negara.
1: Okay, hello, hi. Tolong tepi sikit. Tolong tepi sikit. Ada orang nak lalu ya. Rasanya
2: music bertalu. Kini saatnya
1: saya nak minta laluan. Nak minta laluan.
2: Lagu untukmu. Tolong tepi sikit. Lejenak lalu.
1: Hello, hi, assalamualaikum. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Apa khabar ya? Terima kasih kerana beri laluan. Jumpa lagi kita ya. Pertemuan hari Isnin 21 hari bulan September 2026, 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya teman anda lagi petang ini. Dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti, bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas, Kak Rara, dan juga Puan Dura.
2: Hidup ini keras, jangan mengalah.
1: Dan seperti biasa, saya mengharapkan agar anda semua sihat sejahtera. Saya juga mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan seperti biasa, saudara, ingat selalu ya, kalau kita permudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Jaga makan, jaga minum. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib hari ini pada pukul 7.17 minit malam. Selamat petang Nurul Aini, selamat petang juga Putri Indra Kayangan.

yang sedang beristirahat, selamat beristirahat ya. Yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, semoga anda selamat sampai ke tempat kerja. Selamat sampai dari tempat kerja ya. Yang sedang dalam perjalanan, terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega dalam kenderaan anda dan menemani anda sepanjang perjalanan. Jimmy Asmara. Hi Jimmy. 102.9 MHz.

Abang Agrofarm 09 hadir lokasi kolam memancing abang. Awi Sulaiman. Okey, selamat datang Awi. Saya juga mengharapkan agar tiada yang resah, tiada yang gelisah. Pertemankan saya Muhammad Shah.

Okey, terima kasih. Terima kasih. Selamat petang dan selamat beristirahat untuk anda semua. Mr. MHO Empire, anak perlis dari Negeri Sembilan juga hadir. Terima kasih.

balada pemuzik jalanan. Antara lagu yang menaikkan nama kumpulan Search. Saudara warga Perlis, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan program Madani Kita 2026, anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana, yang akan berlangsung pada 26 hari bulan September, hari Sabtu, di Dewan Warisan Kanga Perlis, bermula dari jam 7.30 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti diadakan seperti fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai agensi jabatan dan juga kerajaan serta persembahan artis pentarama. Terus diadakan Jalan Rahmah, Jalan Agro Madani, pertukaran topi keledar. Saya difahamkan 500 topi keledar. Boleh tukar minyak enjin motosikal, potong rambut percuma DJ Corner, Joe Change, Al-Quran, pendaftaran askar watannya dan banyak lagi atau cara-cara yang disediakan untuk anda ya. Awi Sulaiman hadir dari Rawang, Selangor. Abang Ray dari Pengerang, Johor. Terima kasih. Perlis FM ada di Selangor, ada di Johor. Norzak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yati, waalaikumsalam. Sedang bertugas ke Yati. Kita bersama dengan lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu nostalgia. Hiburan petang, irama melodi senja. No Erna Awani. Jom kita layan Osman Hamzah. Osman Hamzah. Senyuman palsu. 6:13 petang.

0: Rosman Hamzah dengan senyum palsu ya. Saya tak senyum palsu tau ya. Saya senyum betul-betul ya. Kerana senyuman itu satu sedekah ya. Selamat petang untuk siapa ni? Rahim Din. Rahim Din di Kuala Lumpur. Kata Rahim Din, buat masa ini di Kuala Lumpur hujan hujan lebat ya. Oh, hujan lebat di Kuala Lumpur ya. Apapun semoga dipermudahkan ya urusan anda. Dan saudara, luangkan masa 2 minit untuk kita ikuti Biz on Air. Biz on Air.
1: Air kali ini bersama saya Atika Nordin dalam dua episod khas keusahawanan bersama pemilik kedai pastry dan bakery Cik Roti La Farina Kanga Perlis, Puan Marwati.
2: Starting daripada bekerja dalam bidang perhotelan since pada tahun 2000, so saya mengenali roti. Nama saya Marwati, binti Abu Osman, anak kelahiran Pulau Pinang. I pilih bakery sebagai kerjaya. So challenge, kita bekerja dengan lelaki lah. Dia pun panggil saya Chef Dodo.
3: Chef? Lepas kenapa tu, burung Dodo?
2: Seorang dalam Malaysia yang buat roti.
3: Ah.
2: Perempuan.
3: Wow.
2: So dia, the way saya bekerja seakan macam lelaki lah. So Dodo is a bird yang dah kupus. So bakery, kalau inilah kupus, tak ada dah lah.
3: Yeah.
2: So dia more to manufacturing sahaja. Dia tak ada artisan layan satu-satu. Boleh nampak ada sengit-sengit dia. Dia more to macam natural kita buat dengan tangan.
3: Macam mana mula minat dengan roti ni? Mula dengan family ke dalam bidang?
2: Tak. Saya mula-mula ditarik oleh seorang executive pastry chef.
3: Oh.
2: Interview dengan saya, you want be like who?
3: Ooh.
2: I want be like you.
3: Oh, okay.
2: Sebab dia look smart.
3: Oh.
2: He look smart.
3: So dia buat roti juga?
2: Dia pastry chef. Executive pastry chef.
3: Okay.
2: So executive pastry chef, dia cover dua tempat. Pastry dan bakery. So saya ikut dia. So saya pertama cake yang saya buat, tiramisu.
3: Tiramisu?
2: Yang viral sekarang tu. Tiramisu I buat.
3: Dia dah buat awal dulu.
2: Ya, tahun 2000. So I buat yang tu dan, alah hai. Macam best pakcik kat luar tu. Dengan perut dia buncit macam tu, dia menguli roti.
3: Oh,
2: terasa nak keluar buat roti. So chef, can I go there?
3: Why not?
1: Jangan ke mana-mana. Ikuti sambungan Biz on Air di bahagian seterusnya esok pada waktu yang sama, hanya di Perlis FM. Biz on Air.
0: Okay, Biz on Air. Selamat petang untuk Taska Ida Perlis. Selamat petang juga untuk Fiza, NBH Family dari JB, Johor Bahru. Kita masih lagi bersama dengan lagu-lagu nostalgia, hiburan petang, irama melodi senja.

dua insan, Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Kemana hilangnya Yuniza Husin? Dia mengikut lakinya. Suaminya yang bertugas di kedutaan ya. Orang Itali. Mungkin sedang berada di Itali sekarang. 8:22 minit petang. Lagu-lagu nostalgia untuk hiburan petang. Daddy Andre. Mizi hadir dari Kuala Lumpur. Atrah Buhari dari Pusat Sarawak. Au, au, au.

kau panggil sayang? Atau aku yang kau panggil abang? Ben Mahmud, ya, dia tanya awak tak cakap dialek Perlis. Dialek Perlis saya nak tanya Ben Mahmud ada berapa? Ben Mahmud saya nak tanya dialek Perlis ada berapa? Ya, kira kata tak dengar suara. Ini dah dengar dah suara. Selamat petang juga untuk Amir. Dialek Perlis dia hari Jumaat tau ya. Okey, 102.9 MHz kira kata lagu zaman cintun-cintun dulu ya kau buat macam dah seorang tahu cinta ya. Kita tak tahu cinta ya. Wawai kata matayak track kering tak nampak tapi nampak macam hujan ya. Nampak macam nak hujan lah. Mizi, okey, Kuala Lumpur hujan petang ini. Okey. Kita bersama, masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang ya. Irama Melodi Senja, pilihan lagu-lagu nostalgia. To Love Somebody, Melodi FM, selasih denganku.

love somebody the way I love you. Lagu asal daripada kumpulan Bee Gees, ya, membawa anda ke pukul 6.32 minit petang. Kita masih lagi bersama dengan lagu-lagu nostalgia hiburan petang, irama melodi senja. Kasih sayang insan, Juliza Adlizan. Yang baru saja sampai, selamat beristirahat, ya.

Amerika'da yaşayan insan lisan ne? WM ya da John My Ping Pong. Az Harold. Zaman Aziz, Roma Burgonti. Salam dari Manjong, Pera. Okay. Terima kasih, Roma Manjong. Selamat berangkat, Nur Erna. Biarlah rahsia, selamat petang. Keindahan pantai.

Dia sebut Woho ataupun Wahab. Okay. Noriah Noni kata selamat petang. Bang Ya ucapkan macam nak menari. Bang Ya kata Cumi kata panggil nama saya Zai ya? Putra Vilai Bonda ya? Selamat petang Nick Freestyles. Waalaikumsalam warahmatullahi ya? Wawai kata nama Wahab pun ada dalam lagu ni ya? Amir kata sebenarnya dia sebut WhatsApp. Okey. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, lagu-lagu nostalgia, irama melodi senja. Hapuslah air matamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 228 dan ayat 229 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, satu kali tu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni, Ustaz. Nak habis waktu dah. Tengah-tengah solat, dengar azan. Masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni, Ustaz? Abang, Ustaz, nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah. Ataupun solat-solat lain. Terutamanya asar. Sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu, dengar azan maghrib. Maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan. Walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama' berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi, sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rokaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rokaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azanah. Maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama' berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
0: Ustaz!
1: Abang!

Baik, saudara muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.26 minit malam.

Saudara pendengar yang budiman, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam.

saudara, dah pun pukul 8.38 minit malam. 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Zainal Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya masih lagi bersama menemani anda hingga ke pukul 12.30 malam nanti bersama dengan rakan penerbang jurutera yang bertugas, Cik K dan juga Kak Rara. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Terus dia di 102.9 MHz.

Ya, kerana dia yang lebih mengerti. Dan saya percaya di waktu ini ada yang baru saja sampai ke rumah, ya, balik dari masjid ataupun surau yang berdekatan. Apapun, terima kasih kerana masih setia bertemankan 102.9 MHz Perlis FM Serasi denganku. Semoga anda sentiasa sejahtera, sentiasa dipermudahkan segala urusan. Semoga diberkati dan usaha anda dirahmati.

Ya, engkar janji Ibu Hetty ya, membawa anda ke menghampiri ke pukul 8.48 minit malam. Mungkin ketika ini anda masih lagi sedang menanti kepulangan seseorang.

kalau dah menyesal tiada guna. Baik kita menyesal sebelum kita melakukan sesuatu. Jangan menyesal selepas kita melakukan sesuatu. Kerana selepas itu semuanya dah tidak berguna lagi. Dan tak akan berulang. Kalaulah kesalahan-kesalahan kita lalu boleh di rewind balik kan? Bolehlah kita perbetul tahun tu, tahun ni. Tapi tidak mungkin.

Baik, saudara. Selepas lagu ini kita akan terus ke Kuala Lumpur ya, untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Okey, Pak Maun. Mana Pak Maun? Mana Pak Maun?

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa depan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebangsaan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional, sebelum pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Saloh Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai eksis bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitin Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18 0.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Lalu.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum. Terima kasih kerana beri laluan. Jumpa lagi bersama dengan saya untuk jam yang keempat hingga 12.30 malam nanti. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas Kak Rara dan juga Datuk K. Pertemuan kita hari Isnin 21 hari bulan September. Selamat malam tak kira di mana saja anda berada. Di mana saja anda dapat layan frekuensi ini. Frekuensi ini tak pernah berubah. 102.9 MHz. 9.15 minit malam. Anda di mana sekarang? Anda di mana sekarang? Saya 09 di studio. Saya 09. Anda 0 berapa? Harapnya tiada yang resah dan gelisah. Okey, Nasrini, selamat malam. Yang bertugas, yang bertugas malam, selamat bertugas ya, di hospital. DDRM, selamat malam. APM, selamat malam. Anggota-anggota bomba, selamat malam. 102.9. Yang bertugas di checkpoint sempadan,

Bulat Coffee. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hilang gelisah, aku Muhammad Syah. Dan seperti biasa, saya mengharapkan agar segala urusan anda dipermudahkan. Dan ingat ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Man Roti Canai. Waalaikumsalam, Man. Lokasi di mana Man Roti Canai? Satu 102.9.

Okey, terima kasih Jacqueline dan Victor. Dengan gemilang, semoga kita terus cemerlang. Terus gemilang. Walaupun kau bersama dia, kata kumpulan Kelangi dia. 9.30 minit malam. Layan 102.9 MHz.

walaupun kau bersama dia, I okay, I tak ada masalah. I boleh move on tau, ya. Roslia Popo. Selamat malam, Roslia Popo. Rahani Abdul Rahman, waalaikumsalam. Gemilang Shop kata di Aceh hujan malam ni. Harlina Hashim, selamat malam. Roslia Popo, dia kata happy malam ni. Memang saya happy sangat hari ni dan malam ni. 9.34 minit malam, 102.9 MHz. Mana peminat-peminat EBA? Jom kita layan Dancing Queen.

Okay, about Dancing Queen. Mawar Perak. Waalaikumsalam. Dia tanya DJ Faizal bertugas bila. Dengar kabarnya dari Kedah dia ke Perak, dia jadi DJ juga kan. Di Kedah dia DJ Kedah FM, lepas tu Perak dia jadi DJ Perak FM. Baru bertukar main perlis dengan abak, dia kena buat kerja-kerja pejabat, kena hantar surat ya, kena protestate. Itu yang takat saya tahu lah, takat law ni. Pizon Dali, selamat malam Pizon Dali. Akmal Rajalawat, selamat malam Akmal ya. Mandak, waalaikumsalam, kata Mandak, selamat bertugas serasi dengan aku Mandak dari Merbok ya, Merbok Kedah ya. Omar Saban, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Omar Saban ni gayanya dia peminat kumpulan Eba ni. Budiku tak berkubur, kasihku ikat, putus bercerai, ternyata tiada keikhlasan. Is Akmal Airy Boy Opa Aurora, selamat malam. Selamat berkonti katanya.

sedih kan kalau budi yang kita tabur tak dihargai. Budiku tabur berkubur, kasihku ikat putus bercerai. Ternyata tiada keikhlasan. Alahai. Okay. Di Padang Besar, selamat petang ya. Di Padang Besar, selamat petang, selamat malam. 102.9 MHz. Mana peminat-peminat Loso ya? Mana peminat Loso? Segalanya untukmu. Aregoyom.

Gayam Loso. 12 minit lagi akan membawa anda ke pukul 10 malam. Nasrini tanya. Tanya apa tu? Malam ni ada lagu Sinaran Cinta tak? Lagu tu dah ada dalam senarai saya malam ni. Jadi tunggulah waktu manapun. Opah Aurora. Putri Indra Kayangan, waalaikumsalam. Dia kata layan lagu sat. Layanlah dulu ya.

0: dengan lagunya Belenggu membuat anda ke pukul 9.54 minit malam. Saya suka lagu ni, anda tak tahulah.
1: Ku mencintaimu lebih dari apapun,
0: kekasih gelapku.

sebagai kekasih gelapku ya. Muhammad Nur Faizal. Saya kau baik. Lia Norawati. Siapa yang lahir hari ini? Selamat hari lahir yang keberapa agaknya. Tentu ada ingatan manis di bulan September.

Siapa yang ternanti-nanti setiap kali tibanya bulan September ya? Gabriel dah kata rindunya Perlis. Gabriel ni duduk di mana lah? Muhammad Nur Faizal dia tanya Perlis cuaca okey ke? Mesti bukan orang Perlis kot bila dia tanya Perlis ni cuaca okey ke? Siang tadi okey lah, malam ni saya pun tak nampak apa yang berlaku di luar sana ya. Roshita Buyong, okay. Hanita Yahaya dia kata lagu Kenanganku. Mesti ada kenangan kan. Kongsi-kongsi lah sikit dengan rakyat ya. Mama Hamdi, okay. Roshita Buyong, okay. Muhammad Nazri, okay. Waalaikumsalam Muhammad Nazri. Okay lah, terima kasih lah ya. 10.03 minit malam, 102.9 MHz bersama dengan lagu-lagu hiburan malam hingga ke pukul 12 tengah malam nanti.

Sinaran Cinta ya. Betul, Jamal Abdillah di 102.9 MHz. Siapa nak layan lagu ni? Saya nak layan jiwa saya sekejap ya dengan lagu ini. Kalau ada yang nak join, yang nak turut sama, okey, jom kita layan. Sepi mengajar erti rindu. Alahai.

Zen ya. Selamat malam untuk Maimun Ahmad ya. Rokiah Ma'arob. Tok Ketengkoi. Amboi nama. Norha, yeah. Saya suka lagu ni. Lagu yang penuh makna buat diri Norha ya. Sis Nor, selamat malam dan selamat bertugas katanya. Ini ada satu rahsia besar saya nak bagi tahu ya. Simpan baik-baik. AXL, akulah kekasihmu. Bulu runcing, waalaikumsalam.

kekasihmu ini ingin mu kembali. Ini tak boleh move on lagi. Toi, mana Toi ya? Hai man, pemen sekali, okay. Syadah, waalaikumsalam. Rosma Laila, selamat malam. Zaimua, terus muda semula dengan lagu gini ya. Muda tua tu pada angka saja. Saya pun tua pada angka saja, tahu. Norlis Ibrahim pun selamat malam. Apa pun terima kasih. Tok I kata ucapan kepada isteri yang tercinta Khairunnisa, semoga sihat selalu ya. Syadah kata layan lagu ni. Kati, waalaikumsalam Kati, selamat malam juga untuk Kati. Roshaniza Syari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata selamat malam untuk semua. Satu lagi tau, diam-diam. Diam-diam. Akulah kekasihmu. Kalau tadi AXL Dato' Francisca Peter, inilah yang sebenarnya. Akulah kekasihmu, layan.

Capital, ya. Francis Capital dengan lagunya Akulah Kekasihmu. Afsyam Osman. Selamat malam penduduk kampung Kuala Sungai Baru, Simpang 4 Perlis. Semoga sihat selalu, insyaAllah, ya.

kumpulan Lampu Jalan, Street Light ya. Penyanyinya Bachchan Singh, Kekasih. Malon, kekasihku di Menara Gading. Syahda, okay, terima kasih Syahda. Syahda Latifah Cik Pah, dia kata lagu Kekasih awal dan akhir. Koleksi Bas Express, waalaikumsalam. Dah bergerak ke malam ni? Hati-hati tau ya, dalam perjalanan kita bawa nyawa orang ya. 10.36 minit malam. Tok Eh kata, nak lah saya sihat kah? Tanya, tengok. Kerana mu kekasih. Hilal Sabri.

kurang kau pergi. Kamu kerana muka kasih. Saudara, sebelah malam nanti kita akan ke pusat berita radio Kesapuri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. Dan pukul 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam kita akan ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam. Jom kita layan lagu yang seterusnya. Kumpulan Ellie Cats, Suara Kekasih.

Okey, suara kekasih Alan Katz. Nyanyian rindu buat kekasih Data ya. Tapi ya, selepas lagu Data ni kan, saya akan siarkan satu lagu kekasih. Semua menyintainya, percayalah. Dan jangan kata tidak selepas lagu ini. Ya,

ke Dato' Nyan Nyan rindu buat kekasih. Ada 7-8 lagu yang tajuknya kekasih saya siarkan. Itu semua tak kekal tau. Lagu ini lagu untuk kekasih hati saya. Ya, lagu ini lagu untuk kekasih.

kan saudara. Kita dengar kan tadi lagu, banyak lagu kekasih hati lah kan, kerana mu kekasih lah, suara kekasih lah, akulah kekasihmu lah, nyanyian rindu buat kekasih lah kan. Yang paling melekat lagu kekasih hati kita semua ya, kekasihnya bersama dengan Hazama ya. Okey, betul tak saya kata? Okey, baik saudara, 11 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional, dan kita akan kembali bersama. Dan jangan lupa 11

0: 15 minit malam nanti. Irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat Sdn Bhd yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian ekskarsia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survey Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkat Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpul berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat buat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rail Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bersendi Silva menyifatkan peluang menyarung jersi Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bersendi berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

Okey, 11.13 minit malam seperti yang dijanjikan. Jom sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Jom, layan.

Lagu The Power of Love, ya. Ini penyanyi ori The Power of Love, ya. Kadang-kadang orang ingat Celine Dion, tau, ya. The Power of Love mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama.

semalam yang hangat, malam ni hangat ke? Eh? Kalau hangat, macam biasalah kan, ya? Romeo Bravo. Okay, selamat malam, Opah Aurora, ya? Betul lah, meh, berdebar macam nak ambil keputusan SPM. Sahabat saya, Lia Zali, selamat malam. Man Berong, salam akhir siaran DJ yang bertugas. Terima kasih. Dan saudara, seperti biasa, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ni saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam bintang-bintang semua. Anda adalah bintang-bintang yang sentiasa memberikan cahaya untuk Perlis FM. Terima kasih atas kesetiaan anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam bintang. Sahabat saya, DJ Don. Semoga dipermudahkan segala urusan sahabat saya.

saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penerun jurutera yang bertugas, Kak Rara dan juga Datuk K. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

Dan seperti biasa, saudara, sebelum berpisah di udara, anda tentu ingat kata-kata akhir saya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Okey, selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, Comel Lotte tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. If only we could fly.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Ada penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

semakin sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya? Bukan peperiksaan, ujian. Sama je kan. Nak tengok jam dekat telefon? Sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka message. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengoklah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam Geng Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku National FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook National FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen National Geng Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apiah, selamat bertugas. Terima kasih. Marsha Saleh, waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas National GBH, berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu Tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Layan jap malam tok. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga ya daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okey, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi Geng Burung Hantu. Ini dia, Kulit. Cool.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ih, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukitlah hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Segi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1.21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang, sekarang pukul 1.21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur. Tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu. Jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dah dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, hah, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada yang bekerja, terima kasih kerana memilih National FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku National FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layar Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GPH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GPH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GPH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GPH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati, pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GPH sehingga pagi. Ada YoPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga ya, Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Da'arid, Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira adik manis dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur menemani sampai 6 pagi, ya, teman saya sehingga 6 pagi ya, pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni, nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi, pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy, Nasional FM sentiasa di hati.

sekarang pukul 2:01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12:30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiga.

orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia National FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Soma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suha Umar siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni, Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook National FM dan pendengar setia Radio National FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM dan segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni, Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi DJ Mira, GPH National FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan bagi saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum, salam DJ Mira, selamat bertugas ya, National FM GPH terbaik, pendengar GPH juga terbaik. Siapa lagi ni, kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GPH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau mob komen layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni, Pak Yosnai, hai. Zek Pak Ya, salam GPH. Hazrul bin Ramli pun hai. Aiman Tamar Yau Miau, salam Kak DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan National FM di rumah Tawaf Sabah. Terima kasih Kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni, berdengar tau Mizi di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan National FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mira Manja Manis, selamat bersiaran Geng Burung Hantu National GBH, selamat pagi dan geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tak sombong. Kita ada Osman, dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu National FM sentiasa di hati, dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi, mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya dah siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni, coffee first dengan burung hantu ya. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan ya. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Buruh Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0, dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi, dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okey, jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer, tapi banyak betul alasan awak. Ya. Jadi daripada orang yang kusayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan? Jadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Siti masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kuching Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi. Oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Buruh Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik. Orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okay. Mungkin ada yang saya terlepas komen. Maaf. Tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah. Hari lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya. Sekejap ya. Kita ada Karen Melate. Kita ada Yabang Khalifah. Ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975. Kita ada Jajah 83, Sual Limon, Sar. Ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersembang santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nah.

0: dah. Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras urut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan il pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.02 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit, selamat pagi. Waktu macam ni dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira masih belum habis lagi tugas, tengah mengira waktu ni, tengok jam berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada teman kan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat tugas." Selamat tugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk ke kerja. Semoga sihat walafiat selalu.

Hendaknya semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi, bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira, happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak masih tahu je. Tadi saya kata apa? Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dah betul. Saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata, membahaya tu. Ya, okay. Ismail Musa Ismail. Selamat pagi. Assalamualaikum. DJ GPH on tak on. Okay, jadi untuk jam terakhir ni, insyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang menyiapkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati, rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda, ya. Okay. Dan sementara itu, Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, kita akan dengarkan juga raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey, tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dalam amalan harian kita. Kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas, asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi haul, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorang yang tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, ya. Mati pucuk, kata umpamanya. Yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum pekah dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, ya. Sunat.
1: Allahumma

jam je lagi kita nak bersama setelah menemani Mira dalam masa 6 jam ni. Pejam celik tinggal setengah jam lagi Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.56, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alustar Kedah 6 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Buat mereka yang telah menemani Mira dari jam 12.30 malam, terima kasih. Kepada yang juga menemani Mira separuh perjalanan, juga terima kasih kerana menemani Mira, dan juga terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Selepas ini insyaAllah Tiga Suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contohnya lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ini, bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu meredhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, itu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. And so akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki, besok lagi kan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap

0: ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Sabda Rasulullah.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar. Mudah-mudahan Al-Quran yang sentiasa kita baca dan kita tadabbur serta kita mengamalkannya memberi suatu keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita. Dan insya-Allah pada pagi ini saya dan pendengar sekalian kita akan sambung lagi ayat 230 dan ayat 231 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.

0: بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 230 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Allah kata kemudian jika suami mentalaknya, menceraikannya sesudah talak yang kedua. Maksudnya cerai itu talak yang kedua, hak kali pertama dan kali kedua, hak ni hak kali yang ketiga. Maka perempuan tersebut Allah kata fala tahillu lahu, maka perempuan itu tidak halal bagi suami itu sehingga dia kahwin dengan suami yang lain. Jadi apa maksud ayat ni sedang pendengar sekalian? Dalam ayat 229 Allah berfirman tentang talak ni dua kali. Kali pertama, isteri diceraikan dalam tempoh rujuk, tempoh iddah, maksudnya suami boleh rujuk. Kemudian cerai kali kedua, dalam tempoh iddah, suami boleh rujuk pula isterinya. Tetapi bila cerai berlaku kali ketiga, Allah kata, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, maka tidak halal suami ini rujuk isterinya dalam tempoh iddah tu. Tak boleh. Sehinggalah Allah kata hatta tankiha zawjan ghayrah, sehinggalah isteri yang ditalak ataupun diceraikan kali ketiga ni dia kena kahwin dengan orang lain dulu, kahwin dengan lelaki yang lain, ada suami, kemudian selepas suami tu menceraikan dia, maksud menceraikan isteri ni, barulah isteri ni dia boleh kahwin semula dengan suami hak yang cerai dia tiga kali ni. Kemudian Tuhan kata fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyata raja'a in zanna ay yuqima hududallah. Kemudian jika suami yang lain tu, Tuhan kata, menceraikannya, ni hak suami hak yang kedua lah, maka tidak ada dosa bagi keduanya, iaitu isteri yang hak diceraikan dengan talak tiga dengan suami yang menceraikan talak tiga ni, maksudnya tiga kali berlaku lah, maka tidak berdosa untuk bekas suami dan bekas isteri untuk berbaik semula, maksudnya dengan akad nikah yang baru, untuk kahwin kembali jika keduanya berpendapat, maksudnya telah fikir semua, ayuqima hududallah, maksudnya mereka boleh melaksanakan hudud ni, maksudnya sempadan-sempadan yang Allah tetapkan kepada mereka. Allah kata tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Allah kata itulah hukum-hukum Allah. Apa maksud di sini? Ialah maksudnya bila isteri diceraikan kali yang ketiga tak boleh nak rujuk. Allah kata itulah ketetapan yang Allah tetapkan. Maksudnya suami ni jangan buat main-mainlah dengan isteri dia. Tuhan letak ketetapan untuk kita. Kalaulah nak kahwin dengan bekas isteri kita yang kita pernah ceraikan tiga kali talak, tiga kali cerai itu, isteri ni dia kena kahwin dengan lelaki lain dulu. Kalaulah bekas isteri kita kahwin dengan suami yang baru, suami yang baru pula adil, baik, penyayang, tak mau cerai dua tu, jadi hak suami yang pernah menceraikan isteri tiga kali ni, maksudnya dia tak ada peluang nak baik semula lah. Itu hukuman yang Allah tetapkan. Allah kata liqaumin ya'lamun, bagi mereka yang mau mengetahui. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, ayat 231 Allah kata wa idza talaqtum nisa, dan apabila kamu mentalakkan isteri kamu, kamu menceraikan isteri kamu, fabalagna ajalahun, dan suatu tempoh iddah tu dah nak habis dah. Baru ni ustaz dah sebut dah, baru ni maksudnya kalau isteri yang ada haid di ketiga kali suci, isteri yang tidak ada haid di ketiga bulan. Dalam tempoh iddah tu, jadi Tuhan kata fa'amsikuhun nabi ma'ruf, maka suami ni boleh nak rujuk balik. Kadang setengah orang ni bila dia kahwin lepas tu berlaku penceraian, dalam tempoh bercerai dan tempoh iddah tu, kadang suami fikir balik, isteri aku ni baik sebenarnya, sikit je masalah yang menyebabkan dia emosi, dia menceraikan isteri dia, berlaku dalam tempoh iddah ni, dia tak boleh ni, kena baik semula ni. Jadi Tuhan kata fa'amsikuhun nabi ma'ruf, boleh dia rujuk balik isteri dia dalam tempoh iddah bima'ruf, dengan baik, Tuhan kata. Ausarrihuhun Nabi Ma'ruf, ataupun dilepaskan dengan cara yang elok. Lepaskan maksud macam mana? Biar tempoh iddah tu habis. Kalau 3 bulan, habis 3 bulan. Kalau 3 kali suci, habis tempoh 3 kali suci. Maksudnya tempoh untuk dia nak rujuk tak boleh dah. Bekas suami dan bekas isteri ni, kalau selepas habis tempoh iddah, dia tak boleh nak rujuk dah. Dia tak boleh dah nak kata, ni abang rujuk semula nah. Tak boleh dah. Kecuali dengan akad nikah yang baru. Kemudian Tuhan sebut, wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu. Allah kata, janganlah kamu ni seorang suami rujuk isteri kamu untuk beri kemudaratan. Ada hak panggil suami yang tak bagus ni, yang tak baik ni, dalam tempoh iddah. Dia kata, tak apalah, ni aku rujuk ni sementara ni, lepas ni nak lepas balik. Ada jenis suami hak nak kenap macam ni. Tuhan pesan dah. Tuhan kata, janganlah suami ni melakukan kemudaratan kepada isteri dalam tempoh iddah ni. Li ta'tadu. Li ta'tadu maksudnya untuk menzalimi mereka. Ni Tuhan haramkan. Dan Tuhan kata, wa may yaf'al zalika, siapa-siapa yang buat perangai macam tu, suami yang rujuk isteri dalam tempoh iddah untuk nak menzalimi isteri dia, nak menainaya isteri dia, Tuhan kata, faqad zalama nafsah, maka suami ni telah menzalimi diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab kita ni berlaku zalim ni, sidang pendengar sekalian. Dekat dunia ni kita zalimkan orang lain, sebenarnya kita menzalimi diri kita. Sebab apa? Sebab hak nak kena seksa akhirat nanti, kita lah. Bila kita nak kena seksa akhirat nanti, seolah kita dunia ni, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Dan Tuhan pesan kat kita, Tuhan kata, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Allah kata, janganlah kamu jadikan hukum hakam yang Allah tetapkan huzwa sebagai permainan untuk kamu. Dia kata, alah, biasa ni boleh lah hukum, tak ada masalah. Dalam tempoh iddah nak rujuk lah. Maksudnya dia permain larangan Allah Ta'ala. Allah larang, jangan. Kalau kata nak cerai-cerai elok-elok, nak rujuk-rujuk elok-elok. Kemudian Tuhan kata, wazkuru ni'matallahi alaikum. Tuhan pujuk kita. Tuhan kata, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kamu. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Dan ingatlah apa yang Tuhan beri kepada kamu, apa yang Tuhan turunkan kepada kamu minal kitab, daripada Al-Quran, wal hikmah. Al-hikmah di sini merujuk kepada as-sunnah, maksud Quran dan sunnah yang Tuhan beri kepada kita. Ya'izukum bih, yang memberi pengajaran kepada kamu. Wattaqullah, Tuhan kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi saya dengar sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini memberi pengajaran kepada kita supaya hubungan kekeluargaan diselesaikan dengan cara elok. Kahwin kerana Allah, cerai kerana Allah, rujuk kerana Allah. Dan apabila orang melanggar semua apa yang Allah tetapkan pada kita, sebenarnya mereka telah menzalimi mereka sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebarangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata,

0: waktu Selamat Pagi Selasa 22 September 2026 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya Wan Muhammad Rain Rohidah
1: dan saya Syira.
0: Assalamualaikum Syira.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Ryan?
0: Baik alhamdulillah
1: Syira. Lama tak jumpa.
0: Ada rindu ke?
1: Agaklah.
0: Kan sebab semalam ditemani oleh Syed Mun Syafiq kan.
1: Kali pertama saya berdua dengan dia.
0: Okey kan?
1: Okey. Enjoy.
0: Fokus. Cantik. Okey. 7.18 minit pagi masih lagi bersama dengan kami berdua sampailah pukul 10 pagi nanti di 102.9 MHz. Dan pagi ni saya dan juga Syirah akan kongsikan tajuk-tajuk akhbar yang sesuai untuk kami kongsikan dengan hampa semua pagi ini. Jadi sebelum tu, sebelum kita cari-cari, dulu kita belik
1: akhbar. Kita kena tapih dulu. Tengok dulu yang mana bermanfaat, yang mana
0: sesuai pagi-pagi ni nak cerita kan. Selagi kita kongsikan dengan anda semua di Perlis FM, pasti pilihan serasi dengan anda semua. Serasi
1: denganku.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kelas FM Serasi dengan aku akan ku tunggu Syira. Syira, kalau kita tunggu kan dekat kedai makan selalunya, kalau kata lambat sampai tu bebek kok no.
1: Bebek lah.
0: Dah tengah lapar. Nah, lepas tu alamak, tunggu punya tunggu tak sampai-sampai.
1: Ada setengah orang tak boleh tunggu.
0: Tapi tak boleh, dia akan bangkit. Dia tunggu
1: saat. Tak lapar
0: kan? Ha kan? Oh, dia bilang waktu dia kata ayat tak lapar lo. Satu lagi, bila dia akan jadi lagi bebek tu sebab apa? Bila kita order dulu, lepas tu hak meja lain sampai dulu. Oh, yang tu lagi bebek.
1: Kalau Syira memang akan bangkit, pergi tanya tu.
0: Oh, tanya no. Ha. Orang tanya dia kata, kau buat dia dulu kan? Tadi dia kata, dia order online. Oh, kok tu pun robak dia kata. Boleh aku tunggu kan? Online lah. Okey, jadi itulah. Kan, cerita pasal tunggu tu, tunggu. Jadi, sahabat-sahabat kita pun dah tunggu kita nak mula iah kebar ni. Saya mula dulu, Syirah.
1: Sambil-sambil mandu tu boleh dengar lah, no.
0: Okey, baik. Baik, artificial intelligence, pemangkin inovasi pelajar. Kita tahu sekarang ni dalam dunia teknologi kita ada AI tau. AI ni kalau siapa yang pandai prompt, siapa yang pandai buat video tu memang sangat-sangat terperinci. Kita tengok dia punya muka, dia punya rambut, dia punya badan semua sebiji. Kan dia boleh buat betul-betul kan. Tapi kena mahir lah. Itu buat gambar saja. Mungkin ada yang dah mahir buat gambar. Buat video pula macam mana? Buat video apa, bergerak okay, berapa saat. Tapi dia dapat cantik sangat. Aina kadang-kadang Aina rasa macam betul ke ni AI kan? Sebenarnya itu adalah memang AI lah kan? Jadi AI ni sebenarnya macam kita generasi-generasi lah ni, okay, kita cantik lah, kita dapat hak lama, kita dapat hak lah ni, kita dapat belajar sikit-sikit. Tetapi bila anak-anak kita yang lahir dalam artificial intelligence ataupun AI ni, sudah pastinya mereka ni lebih berkemahiran. Sebab celik-celik saja mereka dalam dunia teknologi. Okay. Jadi kecerdasan buatan atau AI kini digunakan secara meluas dalam kehidupan harian. Jadi teknologi ini juga selain daripada itu membantu manusia untuk mencari maklumat, menganalisis data dan menghasilkan teks dan image, menulis kod serta mencadangkan penyelesaian dalam masa yang singkat. Sebagai contoh macam aplikasi yang kita duk guna untuk mencari maklumat dan sebagainya tu. Jadi dalam dunia akademik penggunaannya semakin ketara kerana AI boleh menyokong hampir setiap peringkat di tempat kerja. Jadi ia merangkumi daripada persediaan pengajaran hingga ke pembelajaran kendiri. Jadi pensyarah yang menggunakan AI juga untuk mendapatkan idea awal, menyusun bahan kuliah, membina aktiviti pembelajaran, penyediaan soalan, penilaian dan semak kejelasan dengan penerangan. Jadi sebenarnya lebih panjang lagi untuk kita kongsikan ni, tak apa, nanti anda boleh baca sendiri. Saya cuma nak highlightkan saja kandungan yang tertera di dalam ini. Dia kata universiti tidak perlu memilih sebenarnya sama ada untuk menggunakan AI ataupun membiarkan pelajar menggunakan yang terbatas, tetapi harus menggunakan satu pendekatan yang berkesan, iaitu menetapkan cara penggunaan AI. Okay? Dia tak halang guna AI dan dia kata dia tak kata boleh sepenuhnya. Sebab AI ni, Aina Syira, kita kena rujuk.
1: Betul.
0: Bila kita prompt gambar untuk apa semua kan. Sebagai contoh macam bulan lepas, kalau kita tengok dalam Hari Kebangsaan, kita kena rujuk berapa jalur gemilang tu, berapa bucu bintang dan sebagainya kan. Lepas itu satu lagi, kalau saya prompt ke Aina Syira kan, saya prompt kot lagi, saya ingat kot tu, saya ingat kot ni kan. Jadi sama juga dalam apa, penggunaan aplikasi di dalam kerja kan, dekat universiti apa semua. Tambah-tambah lagi di universiti ni mengeluarkan fakta-fakta dan juga data serta analisis. Okay, jangan percaya 100%. Kita perlu Kita perlukan semak semula. Sebagai manusia kita perlu semak semula data-data yang dikeluarkan oleh AI ni. Sebab tak semuanya betul. Saya boleh kata semua tak betul. Sebab apa? Sebab saya pernah lalui. Kita tengok data-data tu, tiba-tiba data tu tak update. Walaupun dia AI tau.
1: Dan Aina pun masa di universiti sempat juga guna AI.
0: Pelajaran
1: dia
0: sempat. Okay.
1: Jadi pihak apa? Lecturer kan? Pihak lecturer pensyarah wujudkan satu sistem yang boleh kesankan AI, penggunaan AI.
0: Okay, mana kalau buat assignment semua?
1: Ya, bila kita submit assignment tu, dia akan masuk dalam satu sistem, dia akan tapis. Dia akan naik berapa persen kita guna AI.
0: Maknanya dia cipta pula satu sistem untuk menapis bahan-bahan yang di generate oleh artificial intelligence ataupun AI ni.
1: So ada anak muda, belajarlah dengan baik, gunakanlah AI dengan sebaik-baiknya.
0: Betul sekali. AI bukanlah kita bergantung harap sepenuhnya kepada AI, tapi AI membantu manusia untuk memudah cara.
1: Jangan terlalu letakkan kebergantungan kita pada AI.
0: Cantik.
1: Gunakan dengan baik.
0: Ini dia peronda jaket biru.
1: Jom kita ronda dulu.
0: Cantik. Yeah. Wings. Perlis FM.
1: Serasinya.

0: Pagi, masih lagi bersama dengan si DJ Lain dan juga DJ Syira pagi ini.
1: Ya, untuk Ik Akhbar pagi ini, Syira nak kongsikan berkaitan dengan seramai 55,169 penjawat awam menjalani saringan sistem profil digital kesihatan psikologi penjawat awam dikategorikan sebagai kaki tangan berisiko tinggi dalam isu kesihatan mental. Ya,
0: tingginya
1: kecenderungan membunuh diri.
0: Oh, Allah Akbar.
1: Jadi Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Dr. Dr. Muhammad Bakari Ismail berkata, jumlah itu menunjukkan kepentingan memperkukuh kesejahteraan psikologi dalam kalangan penjawat awam secara menyeluruh. Dan beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Persidangan Pegawai Psikologi Perkhidmatan Awam 2026. Kerajaan sedang mempergiat langkah intervensi awal bagi menangani isu kesihatan mental dalam kalangan penjawat awam. Dan langkah ini dipergiatkan selepas kajian MyCycle mengenal pasti lebih 40,000 penjawat awam mempunyai kecenderungan ke arah tingkah laku negatif termasuk cubaan membunuh diri.
0: Ush, tinggi tu 50% lebih. Berapa tadi?
1: Ya, betul.
0: 50?
1: 55,169.
0: Okey, 55,000. Sangat-sangat tinggi. Jadi tahu tak, untuk kita menjaga kesihatan mental ni sebenarnya macam-macam cara. Dan cara-cara ini sebenarnya lain orang, lain cara dia.
1: Betul.
0: Syira kan?
1: Ya.
0: Dia tak sama. Contoh, okay. Aina Syira ada satu-satu masalah. Jadi cara untuk Aina tangani masalah itu tak sama dengan orang lain.
1: Betul.
0: Dan sebagai contoh. Okay, sebagai contoh, okay, Aina kata, kalau katalah Aina ada masalah, saya nasihat Aina. Aina, biar jalan-jalan apa semua kan. Tapi bagi Aina, jalan-jalan itu bukan satu penyelesaian masalah untuk Aina. Yalah, menambah lagi masalah untuk Aina. Aku ada masalah lain. Kalau pergi jalan-jalan, aku dah jalan-jalan dah kan. Dahlah jalan-jalan. Jalan-jalan pakai duit pula.
1: Faktor kewangan lagi.
0: Contoh, sekejap balik ni. Jadi masalah orang tu tak sama. Dan nasihat kita pada orang tu pun tak sama. Jadi apa yang perlu kita buat adalah analisis permasalahan yang dia hadapi. Sebagai contoh, okay, Aina ada masalah kesihatan. Takkan nak suruh berjalan sebagai contoh. Nak cakap kan, okay, masalah kita kata, beritahu lah Aina pergi jumpa doktor ke klinik. Dia kata, oh itulah sebab mungkin permasalahan dia adalah dia takut untuk ke hospital ataupun klinik. Ada orang macam tu. Jadi benda tu duk menekan dia. Menekan dia sampai dia boleh jadi apa masalah mental ni kan. Itu satu bab. Bab kerja lagi. Bab kerja, beban kerja orang tak sama.
1: Betul.
0: Haa, kita ni kerja santai, sonok cakap radio lah sebagai contoh kan. Tapi ada beban-beban kerja yang dia hadapi juga. Begitu juga dengan kerja-kerja lain kan.
1: Memberi tekanan kepada orang itu.
0: Okay. Jadi antara yang tips yang kita boleh kongsikan dengan semua lah, kita kongsi sikit lah Aina, okay?
1: Boleh,
0: antaranya
1: boleh.
0: Salah satunya adalah pengurusan masa kita. InsyaAllah kalau kita boleh menguruskan masa kita dengan baik, kita ada isikan masa kita dengan sesuatu perkara yang boleh kita lupa daripada sedikit permasalahan yang kita hadapi. Sebagai contoh, mungkin ambil masa sikit untuk senaman.
1: Betul.
0: Ambil masa sikit untuk masak makanan-makanan yang sihat dan sebagainya kan. Lepas tu lakukan aktiviti.
1: Betul.
0: Dengan diri sendiri, bersama dengan keluarga.
1: Bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan.
0: Tak semestinya yang keluar beluh. Kadang-kadang main board game ataupun main Uno Flip pun dah okey lah. Ya, contohnya. Dan kita yang paling penting sekali adalah kongsi masalah kita dengan orang yang boleh kita percayai.
1: Betul.
0: Selalu boleh percaya ke? Boleh kita kongsi seorang?
1: Boleh, janji.
0: Janji, ya? Takut apa tau. Kongsi satu, nanti sampai 10 orang. Okey, 7:46 minit pagi.
1: Ya.
0: Ini dia Raikan Cinta, Dato' M. Nasir.
1: Peris FM.
0: Serasi denganku.

Hai Gen Z, klik, scroll, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pembela sukan MC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z,

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 8 pagi nanti.
1: Ya, 8 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita perlis.
0: Cantik.
1: Alhamdulillah. Fokus.
0: Okey, 8 pagi berita perlis FM kembali selepas itu, insya-Allah masih lagi bersama dengan saya dan juga
1: Syira.